0: Dan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, Jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya, Rena Sabira. Rena.
6: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
7: Persiapan sudah selesai. Langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
6: Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
7: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
6: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
8: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.

0: Alhamdulillah Bani Yasin aman.
1: Aman ya.
0: Jadi tak kaki yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah baliknya sehat kalau.
2: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji. Sorry.

Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
2: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
4: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini,

0: kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, dimana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp, melanjutkan role yang kemarin.
1: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
2: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevir, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
1: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
4: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
5: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
6: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti rasa percaya diri ini saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
7: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
9: Kilas Laga.
3: Kali informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
11: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
12: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
11: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
12: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
11: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
12: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
11: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
12: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
11: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
9: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Dan tentunya tepat di pukul 7 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat, kita
1: Baik,
0: akan
1: pendengar dimanapun Anda berada,
0: sampaikan oleh
1: kembali kita di
0: tergabung
1: program
0: bersama RRI
1: Kabar
0: Sekorwil
1: Aceh
0: 17
1: ya.
0: Nusantara Aceh dari studio
1: Untuk
0: Merdeka
1: hari ini edisi 17 Juni 2026 bertepatan dengan hari Rabu. Dan seperti biasa kita akan nanti dengarkan informasi dari BMKG dan juga kita akan update juga informasi-informasi dari rekan-rekan
2: Saatnya kita ikuti
1: 17
2: Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekorwil 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Baik, dan sudah terhubung bersama kita pendengar rekan-rekan dari Sekorwil 17 Aceh dari Banda Aceh, kemudian ada dari Melabo, Loksmawe, Takengon ya. Dan juga kita juga menunggu Singkil. Untuk BMKG belum tersambung. Sudah tersambung, baik. Dan pendengar seperti biasa kita mulai program Kabar Aceh ya. Dengan kita mendengarkan informasi cuaca dari BMKG, kali ini akan disampaikan oleh Prakirawan Nasita Azahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasita.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.
1: Iya, gimana Kak kabar untuk hari ini?
3: Alhamdulillah sehat Kak, sehat Kak.
1: Iya, baik. Mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk hari ini, Kak, untuk keseluruhan wilayah Aceh, silakan.
3: Iya, baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiran cuaca edisi 17 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada umumnya wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, kemudian pagi ini diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh Singkil, kemudian sebagian wilayah Simelu, dan sebagian juga wilayah untuk Aceh, Tamiang, dan sekitarnya. Dan untuk pada saat siang hari kita perkirakan untuk wilayah Provinsi Aceh berpotensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk sebagian wilayah Aceh Tengah, kemudian wilayah Aceh bagian utara, selatan, sebagian wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian juga wilayah Tenggara dan Gayalues. Dan untuk malam hingga dini hari kita perkirakan pada umumnya wilayah Provinsi Aceh berawan. Dan untuk angin pada umumnya berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, demikian Bu.
1: Baik, apakah ada terpantau titik panas di wilayah Aceh?
3: Iya, untuk hari ini sampai jam 7 pagi ini terpantau ada 15 titik panas untuk wilayah Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Biren, kemudian Aceh Utara, sebagian wilayah Aceh Timur, kemudian Subul Salam dan Aceh Singkil.
1: Baik, Kak Nasita, bagaimana untuk himbauan kepada masyarakat terkait kondisi cuaca hari ini?
3: Iya, kita himbau untuk masyarakat Provinsi Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh Besar, kemudian Banda Aceh, waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena ada potensi terjadinya hujan, kemudian sertai angin kencang dan petir. Diharapkan jika sudah melihat awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Dan diharapkan juga jaga kesehatan dan pastinya pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Bu, demikian Bu.
1: Baik, terima kasih Kak Nasita atas laporan cuaca pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar demikian ya, baru saja kita dengarkan laporan informasi cuaca dari BMKG Aceh. Dan disampaikan bahwa cuaca di Aceh untuk hari ini sebagian besar berawan ya. Ini sama seperti di Sabang hari ini lumayan cerah berawan ini. Kalau dari Banda Aceh sendiri bagaimana ini cuaca pagi hari ini Bang Badral?
4: Ya oke, terima kasih Rizka. Untuk cuaca di pagi ini masih terpantau berawan ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Nasyita tadi. Namun juga mentari mulai sedikit malu untuk hadir ya. Semoga nanti ya, makin cerah ya dan aktivitas lancar saja. Semoga deh.
1: Siap. Kalau untuk informasi di pagi hari ini, apa yang bisa dibagikan untuk pendengar ya, ini?
4: Baik, terima kasih Rizka. Satu informasi di kesempatan pagi ini dari Banda Aceh, mungkin kita ke tetangga sedikit ya. Dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar ini resmi mengumumkan para pemenang pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang berlangsung meriah di kawasan Lambaru pada kemarin Senin malam ya, maksud kami pada 15 Juni 2026. Ya, ribuan masyarakat memadati sepanjang rute pawai untuk menyaksikan penampilan peserta yang terdiri dari mobil hias, barisan obor jalan kaki, serta kategori pejalan kaki dari berbagai gampung, sekolah, instansi, dan juga organisasi masyarakat. Nah, pendengar, berdasarkan keputusan Dewan Hakim, Gampung Lamkawi berhasil meraih juara satu kategori pawai mobil hias, dan selanjutnya posisi kedua ditempati Gampung Ajun Ayhanda, lalu Gampung Lamge sebagai posisi atau peringkat ketiga. Nah, selanjutnya untuk harapan 1 PDAM Tirta Montala, harapan 2 Gampung Lampasi Engking, dan harapan 3 Gampung Lubuk Bate, serta juara favorit perwakilan SD se Aceh Besar. Nah, untuk kategori barisan obor jalan kaki, ini juara 1 atau yang terbaik ya diraih oleh SMA Modal Bangsa, disusul Gampung Menasah Papen sebagai juara kedua dan Dayah Insan Qurani di posisi ketiga. Selanjutnya untuk harapan 1 LPI Madani Al-Aziziyah, harapan 2 BKMT Kabupaten Aceh Besar, dan harapan 3 Man Chotgu serta favorit Emsen Chotgu. Nah, untuk kategori pejalan kaki instansi ini Dewan Hakim menerapkan Yonif Rider 117 KY sebagai peraih juara 1, lalu untuk juara 2 ini Polres Aceh Besar, dan juara 3 Satpol PP dan WH Aceh Besar. Nah, adapun pawai tahun baru Islam 1447 Hijriah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Syariat Islam ini berlangsung meriah dan tertib ya. Para pemenang mendapatkan trofi, piagam, penghargaan serta hadiah pembinaan yang telah disiapkan panitia dengan total nilai puluhan juta rupiah. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan, selain menjadi ajang syiar Islam, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi masyarakat sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai keislaman dan tradisi peringatan Tahun Baru Hijriah. Itu dia Rizka, satu informasi di kesempatan pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Dan dari Banda Aceh ya, terima kasih Bang Badral. Dari Singkil ya, sekarang kita dengarkan dari Singkil ada Kak Naya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rizka.
1: Ya, selamat pagi. Gimana nih cuaca di Singkil pagi ini?
5: Baik, terima kasih Rizka untuk informasi cuaca pagi hari ini, sedikit mendung ya. Setelah tadi malam itu diguyur hujan nih Rizka untuk Aceh Singkil, dan lumayan deras, kemudian juga disertai angin kencang dan petir ya, serta kilat. Tadi pagi juga masih diguyur hujan, dan saat ini masih dalam kondisi yang sangat mendung nih Rizka.
1: Iya, baik ya. Semoga semangatnya tidak redup juga ya.
5: Iya.
1: Iya, dari Singkil informasi apa nih Kak untuk pagi ini bisa dibagikan, silahkan.
5: Baik, terima kasih Rizka, dan selamat pagi juga saya sapa ya untuk rekan-rekan Skorwil, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia ya. Dan satu informasi dari Aceh Singkil sendiri yaitu terkait tentang DPMK Sebul Salam buka suara soal jadwal Pilkades tahun 2026. Dan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sendiri Kota Sebul Salam yang tengah mematangkan seluruh persiapan teknis menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa ya, atau Pilkades serentak, dan langkah ini diambil guna memastikan pesta demokrasi di tingkat desa berjalan matang dan tanpa hambatan. Dan agenda demokrasi di tingkat desa yang akrab disebut dengan Pilciksung ini ya, dijadwalkan akan menyasar di 34 desa yang tersebar di wilayah Kota Sebul Salam. Dan saat ini seluruh desa tersebut masih dipimpin oleh penjabat atau PJ kepala desa yang bersifat sementara. Dan Kepala DPMK Kota Subursalam sendiri, Hamdan Syah, menjelaskan bahwa pihaknya terus mengebut tahapan persiapan. Upaya ini dilakukan agar proyeksi pemungutan suara di lapangan nantinya dapat berjalan secara maksimal dan kondusif. Berdasarkan hasil koordinasi dan pemetaan terbaru, DPMK merilis estimasi waktu, yaitu untuk pemilihan kepala desa di 34 desa yang dipimpin saat ini oleh penjabat, yang akan dilaksanakan paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan September. Dan itu saja, Kak Rizka, satu informasi dari Aceh Singkil pagi hari ini.
1: Siap Kak Naya, terima kasih atas informasinya dari Singkil ya. Kita mau ke Luhuk Sumawe, ini sudah ada Kak Nanda, selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi Kak Rizka, apa kabar Kak Rizka?
1: Iya, alhamdulillah sehat ini ya. Gimana ini di Luhuk Sumawe cuacanya pagi ini?
6: Pagi ini kayaknya bakal cerah ya, namun biasanya memang kalau pagi menjelang siang di Luhuk Sumawe cerah, tapi kalau sore biasanya sudah mulai berawan dan malamnya sering hujan. Namun hari ini bisa jadi seperti itu juga, tapi nanti kita pastikan dengan BMKG ya.
1: Baik, untuk Luhuk Sumawe pagi ini ada informasi apa nih Kak?
6: Ya, dari mungkin ini dari tetangga Luhuk Sumawe ya, dari Bireun, ada sebuah informasi mengenai ada sebuah lembaga NGO yang peduli terhadap lingkungan yang mengatakan bahwa keuntungan galian C tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan. Ini merupakan sebuah protes dari NGO tersebut karena galian C yang dilakukan di daerah Bireun ini menyebabkan kerusakan lingkungan. Direktur Eksekutif Aceh Wetland Forum atau AWF, Yusmadi Yusuf, menilai maraknya aktivitas galian C di Bireun tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kegiatan pengambilan material untuk pembangunan. Menurutnya, pengerukan yang berlangsung terus-menerus di kawasan daerah aliran sungai berpotensi mempercepat kerusakan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana di masa depan. Dan saat ini ia menilai sungai sudah kehilangan kemampuan alaminya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ketika dasar sungai terus dikeruk, tebing menjadi rentan untuk terjadi longsor, sedimentasi meningkat, dan resiko banjir semakin besar. Yusmadi mengatakan pemerintah perlu menghitung biaya ekologis dari aktivitas tersebut, sebab keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam jangka pendek seringkali tidak sebanding dengan kerugian lingkungan yang harus ditanggung masyarakat dalam waktu jangka panjang. Dan kerusakan das tidak terjadi dalam sehari. Menurut Yusmadi, ini terjadi secara akumulatif. Ketika hulu sungai dibuka, sungai dikeruk, dan pengawasannya lemah, maka masyarakat di hilir yang akan menanggung akibatnya. Banjir, erosi, dan hilangnya lahan produktif adalah efek yang muncul akibat kegiatan tersebut. Dan menurut Yusmadi, pemerintah perlu mengevaluasi seluruh aktivitas galian C yang berada di Kabupaten Bireun, khususnya di kawasan sungai, termasuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan dan kajian lingkungan. Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan daya dukung lingkungan, karena jika sungai rusak, biaya pemulihannya jauh lebih mahal daripada nilai material yang dapat diambil dari kegiatan tersebut. Dan satu informasi lagi, Kak Rizka, ini berkaitan juga dengan isu lingkungan ya. Ini Bupati Al-Farlaki atau Bupati Aceh Timur juga mendesak BWS. Dalam hal ini, BWS merupakan Balai Wilayah Sungai Sumatera I yang biasa bertanggung jawab dalam perbaikan sungai. Dan Bupati Usman Al-Farlaki mendesak BWS ini untuk segera memperbaiki dan menormalisasi jaringan irigasi yang rusak akibat banjir di daerah Aceh Timur. Jadi bukan hanya di Bireun tapi juga di Aceh Timur terjadi kerusakan sungai dan jaringan irigasi. Dan permintaannya tersebut telah disampaikan melalui surat resmi pemerintah Aceh Timur kepada BWS. Kerusakan terjadi pada ruas Arakundo dan Gronggrong di Kecamatan Pantai Bidari yang masuk dalam daerah irigasi Jambu Aye berdampak langsung pada aktivitas pertanian warga. Sebanyak 350 hektar sawah di 12 kampung turut terdampak. Dan Bupati Afarlaki mendesak langkah cepat BWS Sumatera 1 untuk mempercepat perbaikan tersebut supaya target musim tanaman produktivitas pertanian masyarakat tidak terganggu. Itu dia informasi yang dapat Nanda sampaikan dari Birun dan juga Aceh Timur terkait dengan isu lingkungan dan perbaikan das atau daerah aliran sungai. Kak Rizka, kembali ke Kak Rizka di Sabang.
1: Baik ya, memang semua hal yang berkaitan dengan keputusan untuk lingkungan harus dikawal bersama ya, agar tidak ada nanti satu pihak yang dirugikan ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Nanda ya, dari Lok Semawe. Kita mau ke Melabuh, ada Bang Fadil. Selamat pagi.
7: Pagi kembali Kak Rizka.
1: Ya, gimana nih Melabuh pagi ini cuacanya?
7: Alhamdulillah cerah berawan di kesempatan pagi hari ini Kak Rizka.
1: Iya, acara berawan ya. Oke, baik, informasi apa nih yang bisa dibagikan dari Melabuh untuk pagi ini, silahkan.
7: Baik, satu informasi dari Melabuh kami informasikan di Kabar Aceh edisi Rabu 17 Juni 2026. Diduga konsleting listrik, kios kelontong, dan rumah warga ludes terbakar. Dari Melabuh dikabarkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat kerahkan 3 unit mobil armada kebakaran dalam upaya memadamkan kios kelontong dan 1 unit rumah warga di Gampung Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Hangus dilalap si jago merah, dugaan akibat kebakaran yang dipicu oleh konsleting listrik. Kebakaran tersebut terjadi pada pukul 4 subuh dan mengakibatkan kedua bangunan mengalami kerusakan parah. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihaknya langsung mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Menurutnya, berdasarkan informasi awal di lapangan, kebakaran diduga berasal dari konsleting ataupun hubungan arus pendek listrik. Namun penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh pihak terkait. Berkat kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga setempat, api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan sehingga tidak meluas ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa tersebut, namun satu unit kios kelontong dan satu unit rumah warga hangus terbakar sehingga menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. BPBD Aceh Barat juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memastikan instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha dalam kondisi aman guna mengantisipasi terjadinya kebakaran akibat konsleting listrik. Demikian satu informasi Kak Rizka dari Melabuh, kembali bersama Kak Rizka di RRI Sabang.
1: Baik, terima kasih Bang Fadil atas informasinya dari Melabuh. Kita ke Takengon ya, ada Kak Nur Hasanah. Selamat pagi.
8: Pagi juga Kak Rizka.
1: Iya, gimana Kak kabar hari ini?
8: Kabar hari ini baik, Takengon mendung ya, berawan gitu lah lebih kurang.
1: Baik, iya. Untuk informasinya silahkan ya dari Takengon.
8: Baik, terima kasih Kak Rizka. Beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, salah satunya berkaitan dengan pawai akbar 1 Muharram di Aceh Tengah. Ya, walaupun sempat diguyur hujan kemarin, masih tetap sangat meriah ya pelaksanaannya. Dan ya, kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga kependidikan, penyuluh agama Islam, penghulu, ASN, kemudian Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Kemarin sore juga hujan cukup deras melanda wilayah Tengah Aceh. Bahkan ada beberapa informasi yang juga menyampaikan jika luapan air terpantau agak tinggi gitu, bahkan meluap ke beberapa perumahan warga seperti di Rusip, kemudian di daerah Bintang juga. Dan bahkan kemarin juga ada hujan es kembali terjadi ya di wilayah Uning, Kecamatan Pegasing. Kemudian informasi lainnya ini berkaitan dengan kearifan lokal Gayo yang dinilai penting hadapi bencana alam. Dan kearifan lokal masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kondisi darurat saat terjadi bencana alam. Hal ini disampaikan Dr. Makmur Jaya dalam siaran Literasi Digital Pro 1 RRI Takengon Selasa pagi kemarin. Dan Dr. Makmur Jaya juga menjelaskan pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat Aceh Tengah. Ya, saat itu sejumlah akses jalan menuju wilayah Aceh Tengah terputus sehingga distribusi kebutuhan pokok mengalami kendala. Kemudian juga ini sepertinya masyarakat di wilayah Tengah Aceh, mungkin juga masyarakat di berbagai wilayah itu akan menanti ya pertandingan Piala Dunia Satelit Digi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan Pro 1 RRI Takengon juga nantinya bakal menyiarkan secara langsung, mungkin RRI se-Indonesia juga ya, ada Argentina versus Aljazair pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Rizka. Kembali ke Kak Rizka di Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Nur Hasanah ya. Dan dari Sabang sendiri ya, kita punya informasi mengenai dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Sabang menyalurkan bantuan sosial kepada para purnawirawan Polri dan Warakauri di wilayah Kota Sabang. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial yang digelar untuk memperingati Hari Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolres Sabang AKBP Sukoco mengatakan penyaluran bantuan dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Sabang Ibtu Darmi didampingi Ibda Ramadhani bersama personel Satlantas Polres Sabang. Bantuan diserahkan secara langsung dengan mengunjungi kediaman para purnawirawan dan warakauri di sejumlah lokasi di Kota Sabang. AKBP Sukoco mengatakan bantuan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan Polres Sabang kepada para purnawirawan dan warakauri yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Polri. Dan kegiatan ini juga menjadi wujud penghormatan atas pengabdian dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Dan ia menambahkan kegiatan sosial ini tidak hanya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, tapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan para purnawirawan beserta keluarga besar Polri. Nah, demikian ini juga satu informasi dari Sabang ya. Terima kasih ini untuk rekan-rekan dari Banda Aceh, ada juga dari Melabuh, kemudian Luk Semawe, Takengon dan Singkil ya, yang sudah menyampaikan informasi di program Kabar Aceh untuk hari ini edisi Rabu 17 Juni 2026 ya. Dan kalau begitu kita akhiri ya untuk program Kabar Aceh di sehari ini. Saya Rizka mohon undur diri dan juga kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: Baik, saudara pendengar, baru saja telah Anda ikuti program Kabar Aceh untuk edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Dan juga dapat kami sampaikan pendengar kepada Anda bahwasanya untuk program Halo RRI hari ini ditiadakan ya. Dan nanti kita akan hadirkan kembali untuk program Halo RRI-nya pada edisi Jumat ya. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi nanti kita akan ikuti siaran langsung pertandingan lanjutan Piala Dunia antara Argentina versus Aljazair pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, yang nanti juga akan kita bergabung bersama Pro 3 RRI dan juga disiarkan secara serentak di Pro 1 RRI se-Indonesia. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan, atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalau kita di bangku cadangan ada pemain-pemain seperti Nico Pas, ada Thiago, ada juga Giuliano Simeone yang kita tahu juga sebenarnya punya kapasitas untuk main sejak menit pertama.
3: Ya, Bung Jupri, saat lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan professional toss untuk ujung sportivitas tentunya di laga perdana di penyisian Grup J di Piala Dunia 2026. Pendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimana jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung wujudnya.
2: Ya, ya.
3: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol. Tapi justru seperti Tanjung Verde, ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat ya, apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
2: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cape Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi ya, mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang. Dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka, Pozina, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain, kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7.
3: Ya.
2: Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawan, yang harusnya mereka lebih pilih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bukan hal bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
3: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia, Simon Marciniak, yang memimpin laga ulangan final ini.
2: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu diragukan lah, Bung Joko.
3: Ya, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar RRI, saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, Di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawironegoro.
4: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra sudah bergar. Pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai. Dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang tempat atau menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, Cristian ke bola Cristian Romero, umpan ke depan dia menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair dan kostum kebanggaan Argentina. Langsung saja tadi ke belakang coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau-hijau ini, hijau-biru-hijau nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan tapi kali dipatah di tengah jalan. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor 24, kami lihat ada Enzo Fernandez dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Diperhatikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini sudah setara dengan target yang tentu lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya di ajang sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane dengan kostum kuning-kuning langsung saja memberikan ke depan, mencoba berikan kepada Belgali ataupun Aisha Mandi di sana, masih permainkan bola dia, tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Argentina untuk merangsek ke depan, kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang ditujukan Pesati, berbahaya serangan dari Aljazair, tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez tenang-tenang saja dia, permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tempat dia menggiring bola, masih permainkan bola, umpan ke depan, ada di sana kami lihat Lionel Messi, namun telah umpannya kandas ke Aljazair, kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tibus gatia, tarik ke belakang lagi kepada pemain Paris, kami umpan kotak kanding, mencoba didekati dari kotak penalti, tapi kali ini lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, saat misalnya umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya, nomor 24 yaitu Gonzalo Montiel, maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero, umpan menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair. Kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair, masih bermainkan bola dia kepada sekali dikirimkan umpan ke kawan jadi tujuh adalah Lionel Messi di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan kokoh mudah. Satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba bawa serangan, ada Rafik Belgali di sana, mencoba menggiring bola dia, kejar sebagian Aisyah Mandi, Mandi mencoba gerak tubuh sindak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek masuk jauh kepada Badawi ataupun keluar dan Sabani, masih melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi dan Setibus pada penjaga gawang Lucas Zidane. Zidane umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain kapten kesebelasan Rani Bensambani. Mencoba melakukan tekanan, dia umpan ke depan. Terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina. Namun tarik ke belakang Argentina kini mencoba bertahan lagi. Kirimkan pendek, dia cepat mengirim bola kepada Enzo. Enzo yang turun ke bawah mencoba membantu baris pertahanan. Tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina. Masih kutak ketik sebentar, dia mencari ruang tembak, sudah mencari ruang yang sangat kosong. Mencoba memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan. Kini mencoba merasuk dia, melewati garis dia, sudah kemasa akan dikirimkan kutak ketik sebentar, melebar ke sektor kanan, berbahaya serangan Argentina. Oh, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah, salah umpan, berganti tekanan, kini Argentina umpan terobosan, ada Messi, lepas ke belakang, masuk, saudara-saudara. Satu penampilan yang luar biasa. Umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina, dan di situ ada Lionel Messi dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola saja dengan kaki kiri, dan bergetarlah jala gawang Lucas Zidane dari Aljazair sekaligus merobak kedudukan. Namun nampaknya kami lihat tadi, gol tadi ternyata memang tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Kiri kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Melakukan tekanan dari sektor tekanan tengah, permainkan bola sejenak, dia mencoba menggiring bola mendekat dari kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan. Ada Hicham Baydawi di sana, Hicham 4 kiri tengah menggiring bola Aljazair, merasuk membuka pertahanan kesebelasan Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, tapi kali ini patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang, dia ada di sana, kami lihat pemain Rodrigo ataupun Facundo Martinez ataupun Fernando, tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasa bola sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair. Ini mencoba melakukan tekanan, dia kirimkan pendek saja kepada Rodrigo de Paul. Rodrigo permainkan bola kutak-ketik sebentar, dia kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair. Kali ini umpan maksudnya kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar dan tentu saja hanya berkasihkan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan. Dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Kendati tadi sempat terjadi dilahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang pertandingan. Kita nantikan. Kini Aljazair mencoba bagus serangan, melebar ke tengah, dia ada di sana, kami lihat pemain Nabi Bentalif, terjadi perebutan, dia kerjasama lagi dengan rekannya, ada Anis Hadmausa. Mausa menggiring bola, dia mendekat dari Komaldi, umpan berbahaya, tendang masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dan mulus sekali dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi, tidak berdaya. Kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez melihat satu tendangan yang lepas sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Aljazair, dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi. Satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina, ini sekaligus merubah kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Aljazair. Ya, Bang Jubri, sekilas mungkin Anda bisa melihat lahirnya gol babak yang pertama ini.
2: Ya, kalau kita lihat memang ada kelengahan ya, tapi tadi sepertinya dianulir ya, Bung.
0: Ya.
2: Bung Yanto, kita lihat golnya juga anulir juga. Artinya ada dua gol yang sudah dianulir ini di awal babak pertama ini. Tadi gol dari Messi dan kemudian juga kita lihat Caibi ya.
5: Iya, Caibi.
2: Dan terlihat memang tadi ada kelengahan ya dari pertahanan dari Argentina, terlepas tadi gol tadi dianggap offside, tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi, jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang, Bung Yanto.
5: Ya. Baik, saudara bergar. Lagi-lagi gol kedua yang terjadi juga dibatalkan ataupun tidak disahkan karena memang dianggap pemain nomor punggung

Jajah Desator sebelah kanan kiri kutak kiri sebentar masuk gerang segera ke tapi berbahaya serang Argentina, tetapi kali ini bola patah di tengah jalan dan bersama dengan itu kami lihat terjadi pelanggaran ya nomor punggung 24 yaitu Enzo Fernandez. Apakah melakukan pelanggaran? Yang jelas tadi ya mencoba menggait kaki pemain Hisham Baidowi dari Aljazair ini. Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan. Kini Aljazair mencoba bawa serangan dengan kostum hijau-hijau, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain nomor 22, cepat menggiring bola. Kami lihat di sana ada Ibrahim Mazza. Ibrahim Mazza teruskan ke belakang, tetapi kali ini dibayang-bayangi dari belakang ada Lautaro Martinez. Berikan saja kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke depan. Yang ditujulah pemain sayap kiri mencoba menggiring bola dan nomor 15 yaitu Ryan Aitnauti, tetapi kali ini terjatuh dan tentu saja terjadi tendangan bebas pelanggaran untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ya, nomor punggung 15 tadi sempat terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi dihadang ataupun dilakukan tackling yang keras oleh Gonzalez Montiel. Nantikan apakah tendangan bebas ini akan melahirkan gol bagi Aljazair ataukah hanya ya kita nantikan. Yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Caibi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazair berada kotak penalti. Ancang-ancang pendek sudah berikan pada mereka terkoordinasi. Gerak tipu sejenaknya ada di situ Anis Hajmausa. Oh, ternyata bolanya lepas dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara? Karena bola tadi sempat menyentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Aitnauti. Aitnauti ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan yang perkenan. Pasal sebelumnya Aitnauti berputar-putar, dia mencoba mencari kawan yang bebas, menggiring bola, dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Rodrigo De Paul. Akhirnya menang Rodrigo, tetapi bolanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kedua kesebelasan bermain dalam tempo yang cukup tinggi. Dar

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang ini untuk edisi 17 Juni 2026 bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di siang hari ini tentunya sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda podcast. Ini kerjasama antara RRI Banda Aceh dengan Antara, dan kita akan mendengar podcast terkait dengan tema program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan juga pelatihan vokasi nasional. Nanti akan ada narasumber dari Menteri Kemnaker yaitu Profesor Insinyur Yasir Lee MT PhD. Dan pendengar podcast ini juga di relay RRI Sabang di 94,0 FM serta di relay RRI Singkil di 92,2 FM.
0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan,
3: ya
2: kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif, ya. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
4: Standby on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional.

0: pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, Mbak Swanti. Gimana kabarnya?
0: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenagakerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara, kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi, apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
1: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Ya, selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai. Ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah.

0: lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat. Gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20 ribu orang ya kuotanya. Ya, ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang. Ya, kuotanya 100 yang mendaftar lebih dari kuotanya 100 ribu yang daftar lebih dari 400 ribu.
1: 4 kali lipat.
0: Prof. Lebih. Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching. Ya, kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola. Dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
1: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
0: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on. Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan. Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
1: Intensif
0: gitu. Gitu ya, mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai. Nah, fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku. Ya, tentu kemudian modul-modul pelatihan dan kita juga berikan asuransi. Ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
1: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof. Menya untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
0: Dalam dan luar negeri.
1: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100 ribu. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400 ribu Prof. Yang mendaftar. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak? Dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
0: Jadi satu hal memang, mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang, ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman

0: langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan. Ya, ada isu apa ya.
1: dari pemagangnya dan perusahaan
0: dan
1: juga
0: dari perusahaan.
1: Okay.
0: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
1: Serba transparan dan terbuka.
0: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya dari seharusnya. Ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan mereka sudah merekrut 13 orang.
1: Oke, dari 40.
0: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya kenapa direkrut, ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan ini kami ambil ya buat apa, kami sudah melatih sekian lama. Itu contoh, walaupun sekali lagi saya sampaikan tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut, tapi kami yakin ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh, ya. Jadi 100.000 itu dipilih oleh masing-masing perusahaan, ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
0: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Suanti. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan, dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama ya perusahaan ya dan pemerintah.
1: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 gak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri. Ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya? Yeah.
0: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya, dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya gitu ya, dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya, ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia, ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah, dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk itu bisa dipakai,
1: menjadi
0: pegangan, dan
1: pegangan gitu ya,
0: dan diakui oleh industri.
1: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana Prof?
0: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suhanti.
1: Okay.
0: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
1: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
0: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya, cocoknya untuk pekerjaan apa, di mana kami bisa mendapatkan ya, mereka kan tentu berhak juga mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Disinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri, kosong ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
1: Ya,
0: kita akan bangun.
1: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya.
0: Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat, mereka bisa apa, ya kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
1: Akan berfokus di bidang tertentu nggak sih?
0: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya, ya, ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
1: Betul. Saya melihat postingan Prof Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya podcast Atara juga pernah mengundang Prof barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan, begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
0: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suwanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan gitu ya. Dan teman-teman difabel ya harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif ya.
1: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif, alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya? Agak sulit gitu ya. Kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
0: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
1: Okay.
0: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
1: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang okay, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri, begitu, lulusan S2, kemudian S3, yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri, dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya Prof. Men.
0: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil apa program studi S2 S3 ya apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika. Tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP begitu ya.
1: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
0: Dan 58%.
1: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
0: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
1: Dikasih contoh Prof seperti
0: iya mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya, jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan, konsultan individu bisa gitu ya, jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu. Ya pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS ketenagakerjaan kami terus ya, mendorong, kita membantu, ya, bagaimana kepesertaan ini bisa optimal, ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar, gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama, ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain. Itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya, mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya, kontrak, tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit, tidak ada biaya. Kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu ya, Prof. Med ya.
0: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi, yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah, gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suwanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India, ya, di Malaysia, di mana, gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang okay, saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya. Dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka
1: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Oke, ya itu,
0: yang Prof. pertama, kompetensi teknis, ya, technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya, kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya, termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan. Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya, green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya, lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin ya insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke, penting juga untuk upskilling tadi, yes. Begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men, kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenaga kerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait, siap, dengan update-update ketenaga kerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenaga Kerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
1: Terima kasih.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan selamat siang, selamat bergabung juga untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, yang baru saja juga mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh di siang hari ini, baik melalui RRI digital atau streaming kami rri.co.id, bahkan di frekuensi kami di 97.7 FM. Oke, di siang hari ini saya akan hadirkan informasi dan kabar baik banget ini untuk para guru madrasah non ASN, di mana Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Madrasah Kementerian Agama memastikan insentif bagi guru madrasah non ASN akan mulai dicairkan pada akhir Juni 2026. Nah, pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan hal tersebut sebelum mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI di Jakarta. Menurut Menak juga, pemerintah mengapresiasi dedikasi para guru madrasah yang selama ini terus berperan dalam mencerdaskan generasi bangsa. Nah, Menak juga menegaskan pendengar ini komitmennya untuk terus memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan para guru madrasah. Selain itu juga, dari sisi Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyelesaikan proses penyiapan buku rekening kolektif bagi guru madrasah non-ASN yang akan menerima insentif nantinya. Dan proses tersebut ternyata membutuhkan waktu dan kerja keras agar penyaluran bantuan dapat berjalan lancar dan juga tepat sasaran. Demikian pendengar untuk informasi saat ini yang kami suguhkan dalam Banda Aceh siang ini. Dan untuk informasi ini serta informasi lainnya yang terupdate, terkini dan juga teraktual, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Dan tentunya pendengar, nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi, barangkali ada 3 menit lagi nih ya, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Program 3. Akan kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Setelah itu nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam Banda Aceh siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Siang informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih balik Olise. Coba ke dalam tengah.

0: c'est très bien de gagner.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
1: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis

2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khusus langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari timnas futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Hang Tua Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id Pro 1.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga di pertengahan siang ini. Mudah-mudahan Anda terhibur dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan dalam Banda Aceh siang ini yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya siang ini saya Khaira juga masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan suguhkan informasi kembali untuk Anda pendengar di siang ini, dan informasi ini dilansir dari antaranews.com, di mana 3 penambang emas ilegal dilaporkan meninggal dunia akibat tertimbun longsor di area perkebunan sawit PT Tunggal Perkasa Plantation 3 atau TPP 3 Astra di Desa Cramong, Kecamatan Sampoinit, Aceh Jaya kemarin. Dan pendengar, menurut Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya Ibtu Julian Zairi juga menyampaikan bahwa longsor itu terjadi di lokasi galian tambang yang dikerjakan warga secara manual. Nah, selain 3 korban yang meninggal, ternyata 4 orang lainnya mengalami luka-luka dan saat ini juga dirawat di RSUD Teuku Umar Aceh Jaya. Nah, pendengar, menurut dari pihak kepolisian, tentunya aktivitas penambangan di lokasi tersebut sudah berlangsung sekitar 6 hari. Meski sebelumnya pihak perusahaan telah melarang warga melakukan penambangan ilegal. Nah, pasca kejadian, PT TPP 3 Astra bersama dengan pemerintah desa melakukan mediasi, dan hasilnya para penambang diberi waktu 1 minggu untuk menertibkan seluruh peralatan tambang yang juga masih berada di kawasan tersebut. Demikian pendengar untuk informasi saat ini yang kami suguhkan dalam Banda Aceh siang ini. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi antaranews.com. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya dan juga pilihan lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini.

0: dalam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
3: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ya, tentunya kami juga masih menghadirkan informasi-informasi yang menarik untuk Anda di siang hari ini. Coba kita akan update informasi cuaca dulu di siang hari ini. Bagaimana untuk cuaca di Banda Aceh? Dan pendengar, informasi dari BMKG juga, cuaca di Banda Aceh hari ini umumnya cerah hingga berawan dengan suhu yang cukup hangat ya, berkisar antara 30 hingga 31 derajat Celcius. Dan kondisi yang seperti ini pendengar membuat aktivitas di luar ruangan masih cukup nyaman meski terik matahari mulai terasa menjelang tengah hari ya. Dan mungkin bagi Anda yang sedang bekerja di kantor, di lapangan maupun menjalankan usaha, jangan lupa untuk tetap menjaga asupan cairan agar tubuh tetap segar dan fokus menjalani aktivitas. Nah pendengar, seperti di siang ini memang paling pas banget itu ya untuk sejenak beristirahat kali ya, menikmati makan siang atau secangkir kopi Aceh nih sebelum kembali untuk melanjutkan pekerjaan nantinya. Dan semoga aktivitas Anda di hari ini berjalan dengan lancar, produktif, dan tetap semangat hingga sore nanti. Oke, kembali saya hadirkan lagu untuk Anda dari Nyevevi Putri dan juga Fiersa Besari dengan judul Runtuh. Selamat mendengarkan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan. Darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
4: Banda Aceh siang ini.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Dan tentunya saya juga Kaira masih menemani suasana siang Anda. Ya betul, mungkin ini lagi jam istirahat dari pekerjaan Anda, istirahat dari pekerjaan kantor, istirahat juga dari pekerjaan ibu rumah tangga barangkali, atau yang lagi dagang juga di pasar lagi jam istirahat juga kali. Dan di siang hari ini pendengar BTW, untuk Anda yang ingin berbagi informasi cuaca di tempat Anda atau ingin berbagi keseruan Anda bersama dengan teman-teman di siang hari ini, silakan untuk WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Ya, barangkali ingin berbagi cerita makan siangnya dengan siapa, makan siangnya apa, nanti bisa jadi inspirasi juga dari cerita Anda untuk orang lain ya. Oke, di siang hari ini yang lagi ngopi nih di warkop, di kafe kesayangan Anda, kita juga ada informasi mengenai komoditas unggul, salah satunya yaitu kopi, di mana ini disampaikan oleh Ketua Umum Petani Milenial Aceh yaitu Benny Baihaki, menilai bahwa pengembangan komoditas unggul Aceh perlu diarahkan pada peningkatan nilai tambah agar petani juga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, pedagang, menurut Benny, kalau kopi ini juga masih menjadi andalan Aceh banget. Dan di tengah tingginya permintaan kopi gayo di pasar nasional maupun pasar internasional, sebagian besar hasil panen masih dijual dalam bentuk biji mentah sehingga potensi nilai ekonominya belum maksimal. Nah, ternyata selain kopi, komoditas nilam dan juga kakao dinilai memiliki prospek cerah jika diolah menjadi produk turunan yang bernilai jual lebih tinggi. Tentunya Benny juga menambahkan pendengar bahwa tanaman hortikultura seperti selada, pakcoy, dan juga melon dinilai juga menjanjikan karena masa panennya yang relatif cepat. Ia juga berharap dukungan pembinaan, penyuluhan, serta promosi melalui media sosial dapat menarik lebih banyak generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dan juga perkebunan di Aceh. Semoga ke depan semakin banyak anak muda Aceh yang tertarik terjun ke sektor pertanian dan juga perkebunan. Karena di balik secangkir kopi yang kita nikmati setiap harinya, pendengar, ada peluang ekonomi besar yang bisa terus dikembangkan di daerah kita ya. Oke, selamat menikmati secangkir kopi Anda di siang hari ini. Tentunya Pro 1 RR Banda Aceh akan terus menemani suasana siang Anda dan juga jam istirahat Anda dengan lagu pilihan terbaik darinya, Shania Taiwan, di judul Shania One, maksud kami, dengan judul You're Still The One. Selamat mendengarkan.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Banda Aceh siang ini.

101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Banda Aceh siang ini. Dan ini juga menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Prosatu RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan warta berita daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Sari berita. Pendengar, BPBD dan Polres Aceh Barat intensif padamkan kebakaran lahan gambut. Berita lainnya, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bener Meriah diajak sukseskan sensus ekonomi 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
2: Polres Aceh Barat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus melakukan upaya pemadaman kebakaran lahan gambut yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Barat. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk mencegah meluasnya area yang terdampak kebakaran. Petugas gabungan dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan penyemprotan air dan pendinginan pada area gambut yang masih mengeluarkan asap. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan di lapangan. Pada Jumat lalu, Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan memimpin langsung upaya pemadaman lanjutan di kawasan Ujung Barasok, perbatasan Kecamatan Johan Pahlawan dengan Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan pemadaman lanjutan harus terus dilakukan karena karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api kembali muncul meski telah dilakukan pemadaman sebelumnya.
3: Karena di lahan gambut ini kita tidak bisa melakukan pemadaman hanya sekali atau dua kali, jadi kita terus harus sambangi karena ada asap-asap yang keluar dari vegetasi yang sudah terbakar. Ini bisa berpotensi untuk munculkan api lagi. Nah, jadi memang harus kita semprot banyakkan air di setiap lubang-lubang tanah gambut ini. Kemudian berikutnya, kalau untuk giat penegakan hukum, tetap kita laksanakan kegiatan penegakan hukum. Seperti yang di wilayah Ubun kemarin, kita sedang masih proses lidik. Karena kita ingin memastikan alat-alat bukti kita lengkap dahulu. Nah, setelah ketika sudah lengkap, baru kita naikkan ke proses sidik selanjutnya.
2: Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Barat Tuku Ronald Nehdiansyah mengatakan situasi karhutla saat ini sudah tertangani 95% dan adanya hujan dengan intensitas tinggi dimungkinkan seluruh wilayah terdampak padam total.
4: Terakhir kita tangani itu di wilayah Sama Tiga, tepatnya di Desa Cosumereng. Di saat posisi kemarin sore kita lakukan penanganan akhir, itu sudah datangannya hampir 97%. Di mana memang masih terlihat ada asap tipis, namun penjalaran sudah kami pastikan tidak ada lagi, dan asap yang timbul juga beri beberapa titik, bukan dalam kondisi besar. Artinya kondisi kemarin sore juga kami sudah meyakini bahwa ini sudah terkendali. Namun alhamdulillah juga tadi malam, sampai tadi pagi juga terus ada hujan di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di wilayah yang terdampak. Kami memastikan bahwa dengan hujan, intervensi hujan semalam dan tadi pagi, itu kemungkinan besar karhutla di Kabupaten Aceh Barat, khususnya di Cosumereng itu sudah tertangani secara total.
2: Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan titik-titik rawan kebakaran guna mengantisipasi munculnya titik api baru. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas, terutama pada kawasan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau. Reporter RRI Melaboh Irham Syah melaporkan.
1: Pendengar, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bener Meriah diajak sukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
5: Dan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, Senin 15 Juni 2026 dimulai.
6: Wakil Bupati Bener Meriah Armia memimpin apel pencanangan komitmen bersama Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di halaman kantor Badan Pusat Statistik BPS tempat. Dalam amanatnya, Wabub Armia menegaskan bahwa apel pencanangan tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata pemerintah Kabupaten Bandar Meriah dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh BPS. Menurutnya, sensus ekonomi bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Melalui sensus tersebut, berbagai aktivitas usaha non-pertanian akan didata, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, hingga perusahaan besar guna menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. Pihaknya memahami bahwa pembangunan daerah yang berkualitas harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era yang penuh dinamika ekonomi seperti saat ini, pemerintah dituntut mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis fakta. Dalam konteks itulah BPS menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026, sebuah kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Ia menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional dijadwalkan akan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026.
7: Pembangunan Indonesia, pembangunan Indonesia ini harus didasarkan kepada data yang benar-benar valid, yang benar-benar akurat, yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga data-data itu nanti akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun, untuk membuat kebijakan. Langkah-langkah yang diperlukan sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat benar-benar tepat sasaran. Saya berharap bahwa adik-adik semua bisa bekerja dengan profesional dengan memegang teguh prinsip-prinsip.
6: Lebih lanjut, Armia menyampaikan, Kabupaten Bandar Meriah memiliki beragam potensi ekonomi yang menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, UMKM, industri rumah tangga, ekonomi kreatif, hingga berbagai usaha produktif lainnya. Menurutnya, seluruh potensi tersebut perlu dipetakan secara baik melalui data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bandar Meriah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRT Kengon, melaporkan.
1: Demi mencegah terjadinya konflik anggota DPD RI asal Aceh, meminta pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam pengelola proyek gas andaman. Berikut dilaporkan Saifullah Nordin.
8: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman alias Haji Uma menegaskan bahwa pemerintah harus menyiapkan skema yang jelas, jujur, dan terbuka dalam pengelolaan proyek gas andaman. Langkah ini penting demi mencegah terjadinya konflik dan spekulasi liar di tengah masyarakat. Menurutnya, investasi minyak dan gas migas di Aceh wajib memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya memperkaya perusahaan pengelola. Dirinya juga mendukung penuh investasi masuk ke Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun pengelolaannya harus jelas dan dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan dirinya juga mendesak pemerintah pusat untuk membuka data potensi pendapatan proyek ini secara jujur, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA. Jika produksi gas berada di atas 12 mil laut, Aceh berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 70%, sementara pemerintah pusat 30%. Angka tersebut harus dibuka ke publik agar masyarakat tahu apa manfaat yang didapat Aceh.
9: Kita perlu dan kita dorong kepada pemerintah bahwa pemerintah harus mendudukkan kembali antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat bersama juga Mubadalah Energi untuk merumuskan kembali agar supaya hasil daripada migas ini bisa berkontribusi kepada masyarakat Aceh dan adanya hilirisasi, itu intinya. Dan kemudian adanya pembagian 70-30, sebenarnya volume itu bagaimana, transparansinya, nilainya berapa.
8: Terkait infrastruktur, Haji Umar mendukung penuh pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat dilakukan di wilayah Aceh. Hal ini sejalan dengan aspirasi warga dan surat yang telah dikirimkan oleh Muzakir Manaf atau Mualim ke pemerintah pusat. dengan harapan gas andaman bisa menghidupkan industri-industri baru di Aceh. Maka sangat membutuhkan investor baru masuk ke Aceh untuk memanfaatkan sisa gas yang belum terserap tersebut. Jangan sampai potensi sebesar ini tidak memberikan nilai tambah yang maksimal bagi daerah. Demikian Saiflah Nurdin melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Pawai dipusatkan di depan Masjid Jami Lambaro dan kawasan Mall Pelayanan Publik MPP yang menjadi titik start sekaligus finish pawai. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyemarakkan Tahun Baru Islam, sekaligus berpesan menjadikan momentum pergantian tahun untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
11: Segenap jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama dengan unsur Prokopinda Aceh Besar dan juga bersama dengan seluruh rakyat Aceh Besar mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga dengan hijrahnya tahun ini kita bisa mencapai perubahan yang lebih indah dan kemakmuran untuk rakyat Aceh Besar.
10: Pawai diperlombakan dalam dua kategori, yakni pawai ta'aruf mobil hias yang menggunakan kendaraan jenis L300 serta pawai ta'aruf pejalan kaki yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari gampong atau desa, majelis ta'lim, pelajar, hingga organisasi kemasyarakatan. Panitia menyiapkan hadiah dengan total Rp59.500.000, piagam serta tropi piala bergilir Bupati Aceh Besar bagi para pemenang. Adapun masyarakat terlihat antusias untuk menyaksikan secara langsung pawai ta'aruf. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini. Dan untuk edisi siang ini tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda di Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat siang Indonesia, selamat siang masyarakat Aceh khususnya warga kota Banda Aceh. Di siang hari ini kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia. Dan seperti biasa untuk 100% Indonesia nanti akan saya buka requestnya di pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah saya hadirkan Kilau Pancasila. Jadi persiapkan lagu terbaik Anda, lagu favorit Anda, serta salam-salam Anda untuk orang-orang yang Anda cintai. Bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852-8285-4445. 100% Indonesia siang hari ini saya hadirkan kembali untuk Anda lagu darinya Raisa dengan juga Lutfi Aulia dengan judul Bahagiaku Bahagiamu. Selamat mendengarkan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
6: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
5: Oh, gitu ya?
6: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
5: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Seperti biasa, untuk Anda yang mau bergabung di 0651 44 336 atau di WhatsApp di 0852 8285 4445. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
1: Hai Kaira cantik, Jelita.
0: Hai juga Kak Fitri, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat terus. Apalagi satu hari lagi kan mau ada konser The Masif sama Indrawari di Bayangkara, ya kan?
0: Oh iya, benar. Ya.
1: Oh, sangat semangat gitu. Agar-agar lah nonton ya kan, orang Wanda Aceh gitu, gratis lagi. Gak ada ambil tiketnya gitu ya, Kaira.
0: Iya, benar. Pembukaannya nanti tanggal 19 Juni ya, hari Jumat besok.
1: Iya, hari Jumat ada ikut pengajian juga gitu kan sama Ustadz apa tuh, nggak tahu nih Ustadz apa gitu.
0: Ustadz Adi Hidayat.
1: Iya, kami insya Allah rencana ikut gitu Kaira.
0: Bagus.
1: Pergi dan mau nonton gitu.
0: Iya.
1: Gratis gitu Kaira.
0: Betul. Oke, mau request lagu apa di siang hari ini Kak Fitri?
1: Dari My Bung Lovers ada nggak? Yang konser yang tadi malam apa ya, masa iya ada nggak?
0: Oh nggak ada, My Bung nggak ada.
1: Belum ada.
0: Belum ya, nggak ada ya.
1: Selain masa iya dari Maya Bungsu apa yang ada?
0: Wah nggak ada, kami playlistnya nggak ada nih, Maya Bungsu nggak ada playlistnya.
1: Oh nggak ada ya?
0: Iya benar, lagu lain aja ya.
1: Ya dari Indrawari aja lah. Indrawari aja lah.
0: Hah? Indrawali?
1: Maksudnya yang konser, yang mau konser hari Jumat ini, tampil hari Jumat ini.
0: Gaya. Gaya. Judulnya Gaya Indrawari maksudnya.
1: Iya. Apa judulnya?
0: Ya terserah.
1: Seribu kali. Iya.
0: Sebentar ya, saya cari dulu ini. Seribu kali, ya benar.
1: Iya.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
1: Buat semua penyiar RI Pusat Banda Aceh, buat pendengar RI Pusat Banda Aceh, datanglah ke acara konser Lihat Demasi rame-rame gitu ya, Kaira ya kan? Biar seru gitu ya, promo dikit. Terus buat semua penyiar RI Pusat Banda Aceh, buat Kak Cut Maria, saya selalu buat di Kampung Kerama, saya selalu penyambut. Kali ya Kampung Lada Bang Deddy, saya selalu juga. Kak Yana di Lambaro, Kak Nyokmo di Bunda Rezeki, dan buat Kak Viola di Makassar, sehat selalu dan suatu Allah. Itu aja Kaira, buat Kaira sehat selalu dan Kak Nyokmo. Buat Pak Idrus di Pekanbada ya, jangan lupa ya. Semoga Pak Idrus sehat selalu dan keluarga ya, dan selesai dan suatu Allah.
0: Amin.
1: Terima kasih waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget Kak Fitri ya, mau nonton Bayangkara Fest ini. Ya halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
2: Waalaikumsalam, dengan diriku ini.
0: Dirimu semangat tidak?
2: Semangat dong.
0: Semangat untuk nonton Bayangkara Fest juga?
2: Ah, enggak dong.
0: Jadi?
2: Semangat untuk mendengarkan aja.
0: Mendengarkan.
2: Buat nonton-nonton tuh kita malas gitu kan.
0: Oh, oke. Rupanya
2: bukan masanya lagi.
0: Oke, gitu. Benar. Udah mau habis masanya ya, sudah dinikmati.
2: Itulah, kita udah nikmati dulu semasa masih bukan sebaya Fitri sih, sebaya Fitri kita kan udah bersuami gitu kan. Masih di bawah dua, sebaya Kaira dah gitu.
0: Oh, oke, baiklah. Dan mungkin saat ini Kak Yana sedang menikmati umur Kak Yana yang berapa ya, 50-an?
2: Seperti itu deh, kira-kira.
0: Oke, wah, mau diputarin lagu apa ini?
2: Karena Kak Yana gak mau nonton orang dulu udah nonton Kak Yana gitu kan.
0: Iya, primadona memang ya. Mau diputarin lagu apa Kak Yana?
2: Lagu apa deh hari ini ya? Lagu apa Kaira yang enak Kaira? Kayaknya bingung nih.
0: Semuanya enak lagunya kok.
2: Iya, semuanya enak, tapi kan enggak semuanya enak di telingaku.
0: Oke, baiklah.
2: Ini aja deh. Kisahku inginkan aja dari Judika.
0: Kisahku inginkan Judika. Salamnya.
2: Salam pertama buat Vera di situ. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Kalau nonton konser hati-hati, jangan dijambret hatinya.
0: Kan? Oh, hatinya nggak apa-apa sih kalau dijambret.
2: Yang jambret jantar orang gimana-gimana gitu.
0: Oh, jangan. Kalau orang-orang yang high class aja yang jambret.
2: Itu bukan jambret, nasi gitu kan. Ikhlas. Malah taruhnya ada bukan di dompet lagi. Di luar biar diambil gitu. Itu kan udah kayak anak tahu tuh gimana.
0: Udah
2: kan?
0: Terbaca ya semuanya.
2: Udah terbaca, karena dulu kan kita pernah itu.
0: Pengalaman ini.
2: Kan kayaknya pernah muda. Kira gimana sih?
0: Lupa.
2: Terus buat gak mungkin lahir terus tuh.
0: Terus buat siapa lagi salamnya?
2: Terus buat Fitri juga tadi, buat Bu Cik Maria, buat Mas Roy, Bang Heru, buat Cucu di Sabang, buat Pak Lek juga, buat Istan juga, dan buat semuanya lah ya.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih, Kera.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Kak Yana semangat mendengarkan, bukan semangat nonton Bayangkara Fest. Gak apa-apa. Ya, halo. Assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Cut Putro Nabila.
0: Oke, apa kabar Cut Putro Nabila?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: BTW gimana di sana di PD cuacanya?
3: Berawan bukan mendung. Maaf, silap.
0: Mendung berawan, berawan mendung.
3: Enggak mendung, maksudnya berawan, enggak panas, enggak mendung gitu. Di sana gimana cuacanya?
0: Di sini cukup adem, mendung sedikit.
3: Mendung sedikit ya.
0: Iya benar.
3: Gak memanjakan kan?
0: Enggak. Gimana, ada niat mau nonton Bayangkara Fest juga?
3: Kapan?
0: Tanggal 19 ini pembukaannya.
3: Insya Allah, karena kan kemarin baru balik dari Banda Aceh.
0: Jalan-jalan ke Banda Aceh.
3: Bukan jalan-jalan, enggak. Acara pesta di gedung, apa namanya, di gedung Layelang Penerut, gedung Hadara. Acara okay. Orang kampung ya.
0: Oke, okay, mau request lagu apa Kak Cut Putro Nabila?
3: Dari BCL aja, Karena Aku Cinta Kau.
0: Karena Aku Cinta Kau, BCL. Oke, okay, salamnya untuk siapa?
3: Iya, terima kasih. Yang pertama untuk Kak Khaira yang lagi bertugas. Selamat bertugas, sehat selalu, semangat. Selalu ya, semangat terus. Semangat semangat terus. Kau jauh-jauh. Mudah rezekinya, panjang umurnya, dan selamat iman dunia dan akhirat. Untuk rekan-rekan di sana juga tanpa terkecuali doa yang sama, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Mas Roy, untuk Bang Boy, untuk Tengku Ihsan di Padang Tinggi, dan untuk Kak Ina di Batu. Salam spesial untuk Zauji Putro aja yang lagi bertugas.
0: Oke.
3: Segitu aja Kak Khairam dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Cut Putro Nabila di Lampu Saka ya. Oke, kita hadirkan dulu lagu darinya Gea Indrawari dengan judul 1000 Kali. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di sesi yang kedua dalam 100% Indonesia siang hari ini. Dan saya akan bacakan yang ada di WhatsApp. Ternyata ada yang minta diputerin lagu darinya Hindia, Kita Kesana. Oke, salamnya untuk semua aja ya Khaira ya. Oke, baiklah, terima kasih. BTW ini teman saya, tapi namanya disamarkan. Ah, saya gak mau baca, biarin aja deh. Oke, coba kita baca. Ini juga ada Mas Roy seperti biasa, dia tuh pahlawan ya. Mau request Sheila on Seven, judulnya Dan. Oke, salamnya untuk Khaira, Kak Yana, Cut Putra Nabila, Lia, Ayu di Maluku Utara, Viola di Makassar, dan semoga teman-teman sehat dan juga bahagia semuanya. Oke, terima kasih banyak ya untuk yang request di 100% Indonesia di siang hari ini.

Oke, pendengar, saya baca lagi nih, baru masuk pesannya di WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum Khaira, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen diputerin lagu darinya Kristi, judulnya Pelangi ya. Salamnya untuk semua aja yang dengerin Pro 1 RRI Banda Aceh di siang hari ini. Dan salam spesialnya untuk Khaira aja. Terima kasih, terima kasih juga sudah request. Tapi ini namanya gak ada ya, ujung nomornya 00 00 ujungnya, tapi nomornya bagus sih, 6600. Siapa itu? Coba tebak sendiri aja deh ya. Oke, nanti di sesi ketiga kalau ada waktu kita buka lagi di line telepon dan juga WhatsApp dalam 100% Indonesia siang hari ini. Dan BTW ini sepertinya mendung ya siang hari ini. Ya, barangkali untuk Anda yang ingin berpergian atau siap-siap ingin berpergian pulang kantor, bahkan kemana saja, itu jangan lupa untuk sediakan payung sebelum hujan. Oke, kita dengarkan dulu lagu darinya Hindia, Kita Kesana. Selamat mendengarkan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

100% Indonesia di siang hari ini, pendengar, untuk sesi yang ketiga. Saya bacakan yang ada di WhatsApp dulu ini ya. Assalamualaikum, saya Bang Heru di Lampasai Kota. Saya ingin diputarkan lagu dari Ariel Noah, judulnya Separuh. Salam untuk Kaira, selamat bertugas, dan juga salam untuk Kayana, Kak Salwa, Kak Cut Maria, dan pendengar setianya RRI di Banda Aceh dan juga sekitarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. BTW ini ada yang tanyain Khaira, apakah Khaira live TikTok sekarang atau enggak? Enggak. Enggak ada live TikTok ya. Oke, kita buka lagi melalui line telepon pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung melalui line telepon di 0651 44 336. Yang mau di WhatsApp juga bisa di 0852 82 85 44 45.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, ini saya bacakan yang ada di WhatsApp. Tapi ini WhatsApp pribadi saya. Padahal udah saya ingatin, jangan WhatsApp pribadi. WhatsApp Pro Satu Banda Aceh aja ya. Oke, siang hari ini aku lagi dengerin Pro Satu RRI Banda Aceh. Aku lagi nyetir ini katanya. Oh, lagi di perjalanan ya. Namanya Safira seperti biasa ya, bestie aku. Dia minta diputerin lagu darinya Bagas Ran, judulnya Cinta Terakhirku ya. Dan untuk satu lagi nih, kakaknya juga minta diputerin lagu darinya Dedali, Cintaku Sangat Luar Biasa. Oke, terima kasih yang sudah dengerin Pro 1 siang ini. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut, jangan buru-buru, tetap santai ya. Dan kalau sudah tiba di tempat yang dituju, jangan lupa untuk memberi kabar ya. Oke, kita dengarkan lagu darinya Noah dengan judul Separuhku. Selamat mendengarkan.

Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, tentunya lagu dalam 100% Indonesia di siang hari ini darinya Bagas Ran dengan judul Cinta Terakhirku sudah mewarnai kebersamaan Anda menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, sesaat lagi juga akan ada rekan Dimas yang akan menemani Anda dalam Banda Aceh Sore. Dan nanti Anda akan juga ditemani dalam dialog ekonomi kreatif dengan tema kita nanti, anak muda tani kreatif mengelola lahan, cerdas mengelola usaha. Oke, pendengar, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan kami lewat kanal 97,7 FM dan juga di streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Dan juga untuk Anda para pemirsa YouTube RRI Banda Aceh Live yang saat ini mungkin menyaksikan kami secara live visual audio streaming di aplikasi YouTube di gawai Anda. Berjumpa bersama Amar untuk Banda Aceh sore ini edisi Rabu 17 Juni 2026 akan menemani Anda. Dan untuk pertama kalinya mungkin kita membuka Banda Aceh sore ini lewat dialog Indonesia Cerdas bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Bang El Radi Nur Ambia ya. Dan kita akan membahas tema Anak Muda Tani, Kreatif Mengelola Lahan, Cerdas Mengelola Usaha. Dan pendengar, untuk narasumber kita pada sore ini kebetulan adalah petani milenial. Mungkin untuk Anda yang ingin kenal lebih dalam dengan Bang El, nanti bisa juga nih ke YouTube di RRI Banda Aceh Live. Kita sempat mewawancarai Bang El ya dalam dialog khusus yang sempat dibawakan oleh rekan Kaira, tepatnya pada hari Selasa ya, 9 Juni 2026. Ya, dan pendengar, seperti yang kita bahas tadi dan tema ya, Anak Muda Tani, Kreatif Mengelola Lahan, Cerdas Mengelola Usaha. Ini tentunya juga untuk Anda yang saat ini mungkin up to date ya dengan kondisi sekitar, entah itu mungkin dari apa yang Anda lihat sehari-hari ataupun juga yang Anda lihat di internet ya. Tentunya Anda juga sudah tahu ini sudah banyak sekali anak muda yang mungkin dulunya belum tertarik dalam dunia pertanian, kini sudah mulai tertarik masuk ke dunia pertanian ya, apalagi dunia pertanian saat ini dinilai sudah lebih modern daripada era-era sebelumnya, sehingga saat ini sudah banyak sekali anak muda mungkin sudah belajar teknik bertani, bahkan juga memasarkannya itu ke pasar lewat beberapa cara, seperti ke pasar tradisional ataupun juga berjualan di jalan raya ya, dengan menggunakan mobil-mobil mereka dan menjajakan hasil pertanian mereka kepada para pengendara yang lewat. Dan tentunya juga kita akan membahas mungkin yang pertama ini awal mula kenapa ada petani milenial. Dan kenapa Bang El Radi ini mulai tertarik terjun ke dunia pertanian di, walaupun sebenarnya juga anak muda lain juga ada nih yang turun ke bidang yang lainnya juga ya, bukan di bidang pertanian. Tapi sebenarnya kita coba sapa terlebih dahulu ya untuk Bang El yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Bang El.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang El mungkin boleh mendekat lagi ke ke mic-nya Bang El biar suaranya lebih jelas gitu, enggak okay, kelihatan malu-malu. Oke, baik. Bang El mungkin apa kabarnya nih di sore hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah sangat baik, sehat walafiat.
0: Baik ya. Bang El, jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya nih, kenapa sih Bang El tertarik menjadi petani milenial nih? Padahal kan mungkin kawan-kawan seumuran Bang El ini ada yang lebih tertarik ke bidang lain, entah itu perbankan atau mungkin di IT atau mungkin lainnya seperti itu, Bang.
1: Sebenarnya saya juga sama seperti mayoritas anak muda. Pada awalnya ceritanya di saat saya SMP itu ketertarikan saya sebenarnya lebih ke komputer waktu itu, kalau sekarang disebut IT, kemudian teknologi mesin, sebenarnya lebih ketertarik ke sana. Tapi karena waktu itu pas saya selesai SMP itu terjadi musibah tsunami, jadi keluarga kami nggak karuan kan, karena rumah juga udah nggak ada. Jadi akhirnya saya diasramakan waktu itu di SMK PP Sare. Nah, dari situlah awal mula saya mengenal sebenarnya ilmu pertanian ini. Dari sana saya mulai tahu bagaimana pertanian itu diterapkan. Nah, itu awalnya. Sama mungkin seperti anak-anak muda lainnya. Awalnya sedikit terpaksa. Tapi lama-kelamaan saya coba menikmati itu. Ternyata itu sudah berlalu hampir lebih 20 tahun, berarti tsunami 2004, sekarang 2026, hampir 22 tahun.
0: Alah bisa karena biasa ya.
1: Betul.
0: Oke, dan berarti juga kejadian di masa lalu ini yang jadi motivasi Bang El untuk menjadi petani milenial ya, sehingga melihat pertanian ini sebenarnya bisa jadi peluang usaha yang menjanjikan, Bang ya. Kalau dari teman lain itu seperti apa, Bang? Kok teman-teman apa yang lain itu?
1: Nah, kalau saya sangat bersyukur karena pendidikan saya linear. Jadi dari cerita tadi, saya lulus dari SMKPP, itu kebetulan langsung mendapatkan beasiswa ke Politeknik Agroindustri. Waktu itu beasiswa dari Bupati Aceh Besar untuk kuliah di sana di jenjang D3. Nah, teman-teman dari SMKPP itu waktu itu banyak yang melanjutkan kuliah, ada juga yang menjadi penyuluh, segala macam. Nah, saya terus melanjutkan pendidikan di Politeknik Agroindustri. Nah, kemudian melanjutkan pulang lagi ke Aceh di Serambi Mekah, dan itu linear di pertanian. Nah, banyak teman-teman juga yang ke bidang lain selesai dari situ karena pendidikannya juga tidak linear.
0: Oke, Bang, kalau dari sebelum Abang kuliah nih ya, katakanlah ya, itu bagaimana nih Abang memandang ini dunia pertanian ini sebenarnya oke nih sehingga akhirnya Abang memutuskan untuk lanjut ke bidang yang linear itu, Bang?
1: Saya berpikir setelah selesai kuliah, saya berpikir ini kalau saya menuju ke tempat lain pasti butuh hal yang lebih besar, karena apa, ilmu tidak ada, waktu juga sudah banyak dihabiskan di belajar pertanian, kenapa enggak saya menggeluti ini secara serius. Nah, dari situlah mulai saya memberanikan diri untuk membuka satu kebun secara mandiri. Waktu itu di tahun 2012 saya buka di daerah Darussalam. Itu pertama kali saya mencoba menerapkan ilmu pertanian ini secara mandiri.
0: Oke, berarti Abang mencoba setelah selesai kuliah, Abang nih buka kebun. Berarti sebelumnya ini tidak ada pengalaman bekerja dengan orang lain selain dari magang, berarti Bang ya?
1: Nah, kalau pengalaman kerja itu hampir tidak ada. Waktu itu saya pernah bekerja di PT Mercubuana, itu pabrik beras yang ada di Sumedang, tapi itu tidak lama. Saat saya bekerja muncul ide untuk bagaimana saya bisa mengembangkan pertanian ini. Kalau seandainya saya terus bekerja di bawah usaha orang lain, tentu untuk berkembang itu sangat sulit. Saya memutuskan untuk menjalani ini secara mandiri.
0: Oke ya, jadi memang lebih seneng ini ya, kalau sama orang kan mungkin kreativitasnya itu kan maksudnya belum tentu nih bisa diterima orang lain, tapi kalau Abang kerja sendiri tentunya Abang punya ide banyak ini di dalam kepala, dan sepertinya ini kayaknya oh ini bisa nih saya terapkan di perkebunan saya gitu, Bang ya?
1: Betul.
0: Kreativitas apa aja nih, Bang, yang mungkin menurut Abang ini sebenarnya harus dimiliki oleh anak muda supaya mungkin kalau seandainya mereka mengikuti jejak Abang ya, menjadi petani milenial juga dan buka lahan itu, sehingga mereka mendapatkan value itu lebih besar, Bang, dari hanya sekedar jadi petani gitu, Bang?
1: Nah, sangat bersyukur kalau sekarang ini yang disebut petani milenial itu generasi muda yang sangat adaptif terhadap teknologi-teknologi. Nah, sekarang itu sudah tersedia cukup banyak teknologi yang untuk mendukung pertanian, baik teknologi secara mekanisasinya itu seperti alat pengolahan tanah, alat pembersihan, kemudian alat penyiraman, kemudian mungkin alat panen dan distribusi. Nah, itu sudah tersedia sekarang. Nah, ditambah lagi dengan platform digital yang juga mendukung biasanya di bidang pemasaran, kemudian di pembukuan pertanian dan segala macamnya, Bang.
0: Oke, ini unik sekali, Bang ya. Kalau kita tarik lagi nih ke 2012 nih, pertama

0: keluarga yang pertama kali abang tanam apa aja tuh bang, kalau boleh tahu bang?
1: Kalau yang saya tanam itu komoditi hortikultura. Uh-huh. Itu terdiri dari sayuran, terutama sayuran daun seperti bayam, kangkung, sawi, kemudian sayuran buah seperti terong, timun, kemudian cabai, seperti itu bang.
0: Itu juga lebih mudah pada saat itu ya, atau mungkin memang paling cepat nih bang panennya?
1: Kalau saya melihatnya yang paling cepat.
0: Yang paling cepat panen.
1: Karena kan produksi kita tergantung dari kecepatan hasil panen. Nah, apabila waktu itu saya mengembangkan tanaman-tanaman yang relatif umur panjang, mungkin putarannya akan lambat. Tapi kalau seperti sayuran itu, kita sudah bisa menghasilkan dalam 20 hari. 20 hari sejak kita tanam, kita sudah punya penghasilan.
0: Oke bang, sebelum kita lanjut mungkin kita ajak dulu nih bang pendengar kita, mungkin kalau pendengar ada yang tertarik ini bertanya-tanya soal pertanian ini bisa juga ke nomor telepon di 0651443336 ataupun juga bisa WhatsApp di 0852-8285-4445 atau bisa juga melalui live chat YouTube kami ya di RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Oke bang, ini tadi kita di kebun abang itu abang menanam itu dengan tanaman yang cepat dipanen ya supaya bisa cepat menghasilkan keuntungan. Kalau untuk di lahan yang sudah abang sewa itu apakah tanamannya masih sama atau abang sudah mulai eksplor ini beberapa tanaman lain yang abang tanam yang berbeda dari yang di kebun? Mungkin memang tujuannya bukan untuk ya panen cepat, bisa jadi abang juga pengen eksplor ya kalau seandainya saya tanam ini gitu kira-kira apa dampaknya dampak ke kebun gitu. Ada enggak abang gitu?
1: Untuk kebun yang saya sewa ini saya masih menerapkan metode yang sama. Saya masih menanam komoditi-komoditi yang cepat panen. Itu kisaran umur di sekitar dari harian seperti sayuran tadi sampai bulanan, 3-4 bulan. Kenapa seperti itu? Karena kita sadar bahwa lahan itu kita sewa. Yang namanya kita sewa bisa saja sewaktu-waktu itu diambil kembali atau tidak diperpanjang sewanya. Jadi kita harus memikirkan itu tanaman kalau bisa yang kurang dari 1 tahun. Sejauh ini saya memang ada mencoba beberapa jenis komoditi seperti cabai, jagung, kemudian seperti terong juga kita tanam itu umurnya mungkin sampai 6-7 bulan. Seperti itu.
0: Oke bang, kalau untuk dari tantangan penanaman sendiri bang, apa nih bedanya waktu abang menanam di kebun sendiri sama kebun yang abang sewa tuh? Apakah ada perbedaan di unsur tanahnya bang? Atau yang lainnya seperti itu?
1: Yang paling terasa adalah luasan. Karena kalau kita menanam dengan luasan yang kecil, otomatis pendapatan kita juga tidak seberapa. Bahkan mungkin tidak cukup lagi karena di luasan yang kecil waktu itu saya masih sendiri, tapi sekarang kan sudah berkeluarga. Jadi otomatis kita harus punya pendapatan yang lebih besar. Nah, kita butuh lahan yang lebih besar, tanaman yang lebih banyak sehingga kita bisa mencukupi untuk kebutuhan itu. Memang kelebihannya lebih di luasan lahan. Nah, kalau untuk areal tanam itu hampir sama. Kebetulan saya mendapatkan jenis tanah itu lempung berpasir. Nah, tanah itu agak gersang sebetulnya. Tapi dengan metode-metode yang kita gunakan, tanah itu bisa produktif, bisa menghasilkan produksi yang maksimal.
0: Produksi maksimal. Itu dari abang pertama kali menanam dan juga panen waktu itu abang langsung membawa hasil ke pasar atau sempat juga nih abang manfaatin media sosial bang untuk berjualan bang?
1: Yang paling besar saya tetap membawanya ke pasar. Karena apa? Komoditi ini adalah yang saya tanam ini komoditi yang cepat busuk, cepat rusak. Seperti sayuran tadi, sayuran itu cuma harian, dia tidak bisa menunggu. Kita harus mendistribusikannya dengan sangat cepat. Nah, cara distribusi yang sangat cepat adalah melalui kita jual langsung ke pasar-pasar. Nah, kalau kita jual sendiri itu biasanya akan sedikit lakunya dan banyak yang tertinggal yang tidak bisa kita manfaatkan lagi. Nah, ada juga yang kita jual sendiri itu untuk komoditi-komoditi yang lebih tahan. Misalnya

0: Ya, jagung manis. Nah, jagung manis itu setelah kita panen masih bisa kita jual dalam 2 atau 3 hari ke depan. Nah, kita juga melakukan promosi melalui WhatsApp bisnis, kemudian melalui Facebook, kita Facebook Marketplace. Kita juga mempromosikan hasil-hasil kebun kita yang mungkin kalau ada pembeli langsung kita antar ke pelanggannya.
1: Oke, berarti kalau itu memang ini Bang ya, terus berganti ya hasil jualannya kalau lewat marketplace ya?
0: Betul.
1: Kalau mungkin teknologi di kebun sendiri ada gak Bang? Selama ini mungkin Abang pernah pada saat berkebun itu kan saya merasa, Abang merasakan saya harus pakai teknologi ini. Jadi dengan dari waktu ke waktu itu hasil teknologi itu juga membuat Abang itu bisa membuat panen itu bisa lebih banyak gitu Bang. Itu ada apa aja nih Bang yang pernah Abang terapin teknologinya?
0: Oke, yang pertama kalau teknologi yang sekarang saya pakai di kebun, kalau nama kebun saya ini Urbania Garden. Mungkin teman-teman pendengar bisa searching di Google atau Instagramnya di @urbania_garden. Nah, teknologi yang saya gunakan itu pertama itu kultivator. Nah, kultivator itu kalau diartikan alat pembudidaya. Dia bisa menggemburkan lahan, kemudian bisa mencampur pupuk dengan tanah, kemudian bisa membuat bedengan dan menyiang rumput. Nah, itu bisa dilakukan dengan satu alat. Nah, selama saya menggunakan kultivator ini, bahkan saya sudah tidak lagi menggunakan cangkul. Ketika awal-awal saya bertani, itu saya mesti menggunakan cangkul seperti petani pada umumnya. Nah, tapi setelah alat ini saya miliki, nah saya hampir tidak pernah lagi menggunakan cangkul. Nah, sekarang ini sendiri untuk alat pengolah tanah selain kultivator, saya memakai juga namanya mesin dangir. Nah, dia fungsinya untuk mencacah rumput. Rumput itu yang ada di lahan itu dicacah, dicampur langsung sama tanahnya. Nah, kemudian itu akan menjadi kompos alami untuk tanah. Lalu saya gunakan mesin kedua yang kultivator tadi untuk menggemburkan tanah. Nah, dengan kultivator tadi, sesudah saya gemburkan tanah itu bisa langsung menjadi sebuah bedengan tempat kita menanam. Nah, jadi kita tidak lagi memegang cangkul dan capek-capek. Itu dan untuk pekerjaan 1000 meter persegi saya bisa menyelesaikan dalam 2 jam kalau menggunakan kultivator ini. Itu kedua. Kemudian kita juga menggunakan irigasi sprinkle. Irigasi sprinkle adalah irigasi yang airnya itu disemprot melalui pipa-pipa yang ada, pipa-pipa yang sudah kita set dalam jaringan di kebun. Nah, itu seperti hujan buatan kita buatnya.
1: Yang putar-putar itu ya Bang?
0: Iya, betul.
1: Saya udah lihat itu, kalau yang putar-putar itu.
0: Iya, itu juga kita gunakan di kebun. Selain untuk penyiraman, mungkin untuk pendinginan ketika kebun itu terlalu panas di siang hari.
1: Apalagi ke kondisi sekarang Bang ya? Udah ya, terlalu panas sekarang ya. Udah beda-beda dari masa awal pertama Bang Pak bertani ya. Kalau sekarang kan mungkin Bang udah terasa makin lama makin panas nih Bang ya. Berarti sprinklenya tuh misalnya kalau dulu Abang beli sedikit, apakah dengan cuaca panas ini harus diperbanyak Bang jumlahnya atau gimana waktu itu?
0: Itu saya gunakan sesuai dengan kebutuhan. Karena di lahan kita juga mengukur dari suhu, kemudian kelembaban. Nah, kalau kita rasa ini harus digunakan, kita akan nyalakan itu. Nah, yang kemudian teknologi selanjutnya yaitu kita menggunakan paranet, tapi itu untuk komoditi tertentu. Paranet itu peneduh. Sekarang saya gunakan untuk cabai rawit. Kenapa? Itu sangat efisien saya rasa. Jadi dengan kita gunakan paranet itu, kita bisa bekerja hampir dari pagi sampai sore di bawah paranet itu karena teduh. Kemudian tanaman juga saya rasa sangat bagus karena menghindari stres dari panas matahari di siang hari itu Bang.
1: Oke Bang, Abang kalau untuk alat-alat ini Bang ya tentunya pasti kan tidak murah tuh ya. Apakah Abang menggunakan apa namanya mungkin apa mencoba mengkredit ala-ala pertanian itu, atau ada kerjasama dengan komunitas petani nih Bang untuk bisa apa cost sharing lah penggunaan alat-alat itu Bang?
0: Sebagian alat saya beli sendiri, seperti kultivator saya beli sendiri dari tabungan-tabungan dari hasil kebun, itu sudah bisa kita beli. Dan saya sendiri sekarang bergabung dengan namanya Rumah Pangan Aceh.
1: Rumah Pangan
0: Aceh itu komunitas yang bergerak juga di bidang pertanian. Nah, Rumah Pangan Aceh sangat mendukung saya tuh dalam apa namanya di usaha-usaha kebun. Nah, kemudian saya juga sering mengikuti berbagai acara kompetisi itu untuk mendukung ini sendiri. Nah, kebetulan kebun saya terakhir kemarin mendapat dukungan dari PF Muda. PF Muda itu Pertamina Foundation. Kita ikut kompetisi tingkat nasional dan kita lolos dan kita menjadi penerima manfaat dari CSR dari Pertamina Foundation. Nah, itu sangat membantu saya sekarang. Kita sekarang udah punya di kebun, selain tadi pertanian, kita juga ada menerapkan regenerative farming namanya. Ini pertanian berkelanjutan. Nah, di situ ada kita budidaya ikan, ikan nila. Sebelumnya kita juga ternak kelinci, tapi kemarin sempat musibah kelincinya. Kemudian kita juga sekarang udah punya semacam jambu lah, ruang untuk kita belajar. Makanya sekarang di kebun juga saya sudah bisa menerima mahasiswa-mahasiswa magang atau anak-anak magang, sehingga itu lebih terfasilitasi dengan adanya bantuan dari PF Muda ini.
1: Oke, kalau rumah kaca ada nggak Bang di sana diterapkan?
0: Belum
1: ya?
0: Rumah kaca belum.
1: Itu maksudnya hal yang esensial. Ini Bang saya tanya karena kan ya dulu zaman-zaman kita sekolah kan ada game ya yang namanya Harvest Moon ya. Jadi kan ada rumah kaca tuh di dalam itu kira-kira sebenarnya esensial nggak Bang kalau untuk di pertanian sendiri untuk rumah kaca itu?
0: Saya sendiri terlibat langsung dalam pembangunan dulu di Gedung Amanah.
1: Di
0: Gedung Amanah saya bertanggung jawab di bidang greenhouse waktu pembangunan Amanah. Nah, di sana saya perhatikan bahwa rumah kaca ini rumah kasa. Kalau kita bukan kaca, kasa, semacam plastik, kemudian dindingnya itu kain kasa. Nah, itu memicu panas yang berlebih. Di saat siang hari itu kami merasa itu belum cukup cocok, belum cukup efisien untuk daerah kita. Mungkin kalau saya lebih membutuhkan semacam paranet mungkin. Paranet itu sebagai campan neduh karena kondisi kita lebih kepanas daripada dingin.
1: Oh iya, betul-betul sekali. Kalau untuk hidroponik itu ada diterapkan juga nggak Bang di perkebunan Abang kalau hidroponik?
0: Nah, kalau hidroponik sampai sekarang belum.
1: Belum ya?
0: Belum, karena apa? Saya sendiri fokus di menjual komoditi. Ketika kita membudidayakan secara hidroponik, itu kami nilai bahwa cost-nya itu bertambah. Kos HPP daripada produksi sayuran misalnya itu bertambah. Jadi kita tidak bisa lagi nanti menjual ke pasar tradisional.
1: Kita harus mencari
0: pasar. Artinya kita menambah lagi pekerjaan kita untuk harus menjual itu. Karena dengan HPP yang tinggi, tidak mungkin kita menjual ke pasar tradisional, apalagi dengan fluktuasi harga yang nggak pernah menentu.
1: Iya. Dan memang pasar yang lebih sempit itu pun maksudnya tidak ada di hampir semua tempat Bang ya, lebih kecil lagi.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, kalau saya lebih ke target produksi.
1: Produksi.
0: Saya mengejar banyak produksi. Makanya untuk hidroponik itu belum.
1: Belum ya?
0: Bukan saya tidak mau, tapi belum.
1: Belum ya. Harus perluas lagi marketnya Bang ya.
0: Betul.
1: Iya baik, dan ini obrolan menarik sekali Bang ya, tapi nanti kita akan tarik nafas dulu Bang ya. kita nafas dulu, kita serah dulu pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dialog Beranda Asa Cita Indonesia Cerdas akan kembali setelah jeda berikut.
2: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Ya, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam dialog Beranda Asa Cita, Beranda Asa Cita Indonesia Cerdas maksud kami. Dan kita masih akan membahas tentang petani milenial nih bersama Bang El yang saat ini masih setia bersama kami di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Nah, Bang El, ini kita mau bahas mungkin ke pola pikir anak muda lah. Sebenarnya anak muda ini apa sih yang harus mereka ketahui supaya mereka itu menganggap pertanian itu bisa menjadi suatu bisnis modern, bukan pekerjaan tradisional seperti ya 10-20 tahun lalu lah, Bang.
1: Oke. Kalau untuk anak muda sekarang itu terbuka peluang sangat besar sebenarnya di industri pertanian. Nah, kita tidak bisa berkaca pada pertanian tradisional. Nah, kita harus melihat pertanian-pertanian yang lebih maju. Nah, saya sering melihat di Instagram itu cukup banyak jenjang karir yang dibutuhkan untuk anak-anak muda pertanian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu cukup banyak pekerjaan-pekerjaan pertanian itu sangat dibutuhkan, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini harusnya menjadi pola pikir yang bagus untuk anak muda untuk mau terjun ke dunia pertanian.
0: Berarti banyak ininya ya, banyak jenjang karirnya gitu ya. Sebenarnya bukan hanya cuman hanya cuman datang ke kebun cangkul, enggak gitu Bang ya. Betul. Tapi banyak lagi ya.
1: Jadi kalau anak muda yang berpikir untuk pekerjaan lain yang bisa mempunyai jenjang karir, nah pertanian sendiri itu juga sangat terbuka. Bahkan ada teman-teman saya yang sampai magangnya ke Jepang, kemudian ke luar negeri kemanapun, itu melalui pertanian itu sendiri.
0: Pertanian itu sendiri Bang ya, kalau misalkan bergabung sama komunitas seperti Abang nih di Rumah Pangan ya, nah itu sebenarnya kalau untuk para petani yang mungkin baru, mereka bisa langsung bergabung nggak Bang ke Rumah Pangan itu sendiri?
1: Itu saya rasa sangat terbuka. Banyak organisasi-organisasi pertanian sekarang sangat sangat terbuka mengajak anak-anak muda untuk mau berkolaborasi. Karena apa? Sekarang kalau untuk mengajak orang-orang yang sudah tua untuk mau membangun dunia pertanian, mereka sudah terlalu banyak dengan masalah-masalah pribadi, terlalu banyak masalah-masalah tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi. Peluang terbesar memang adanya di anak muda. Nah, apalagi kita digadang-gadang menjadi sebagai negara yang punya bonus demografi, di mana anak mudanya itu sangat banyak. Usia produktif itu sangat banyak. Nah, ini kesempatan sangat besar sebenarnya untuk kita mau terjun di dunia pertanian. Karena kalau kita harus bersaing dengan negara lain di bidang IT, di bidang penerbangan mungkin, di bidang yang lain mungkin agak sulit. Tapi kalau misalnya kita terjun ke dunia pertanian, itu memang lahannya kita, memang tempatnya kita, karena kita dari dulu disebut negara agraris.
0: Oke, berarti sebenarnya dengan adanya dengan kenyataannya bahwa kita tinggal di Indonesia negara agraris dan juga kita bonus demografi, berarti kaum muda ini juga bisa memanfaatkan kesempatan Bang ya, yang seluas-luasnya itu menjadi petani. Jadi dengan menjadi petani kan berarti tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menjadi suatu sumber pendapatan lah ya buat buat mereka semua ya. Nah, ini kalau kita dengan anak muda ini kan berarti kita juga, berarti kan kita menuju ke yang namanya itu Bang, namanya selain pertanian modern juga tentunya dari marketingnya ya. Nah, itu kalau Abah sendiri mungkin tadi Abah sudah cerita kalau dengan berjualan menggunakan marketplace itu, walaupun dengan menggunakan WhatsApp bisnis itu, berarti Abang bisa mendata kebutuhan dari para pelanggan dan bisa langsung mengirimkannya pada saat itu juga, karena pertanian itu kan cepat basi ya hasil panen itu ya Bang. Kalau misalkan yang ini Bang, mungkin kalau petani-petani yang mereka ini banyak bukan flexing ya, apa namanya mungkin soft selling, jadi mereka itu mau memposting video-video ada kebun mereka ini apa mereka tanam, itu sebenarnya menurut Abang gimana itu Bang?
1: Banyak sekarang istilahnya selegram mungkin ya.
0: Selegram
1: yang mempromosikan wisata. kalau saya perhatikan, tapi masih kurang anak-anak muda yang mempromosikan pertanian. Makanya ini masih belum kelihatan. Tapi kalau misalnya ramai semacam selegram itu mau mengupdate story-nya di kebun-kebun, di dunia pertanian, itu akan memicu pemuda-pemuda lainnya untuk mau ikut juga terlibat bergabung di dunia pertanian ini sendiri. Dan kalau kita lihat perkembangan zaman, itu arah kedepannya memang arah pertanian, karena orang-orang kaya seperti yang punya Google, yang punya Facebook, Mark Zuckerberg, itu sekarang lagi besar-besaran investasi di bidang pertanian, karena mereka menganggap bahwa pertanian ini adalah kebutuhan dasar. Dasar yang nggak mungkin bisa digantikan dengan yang lain. Nah, orang-orang seperti itu sudah berinvestasi di bidang pertanian. Nah, kita sendiri yang memiliki anak muda yang banyak, yang memiliki potensi alam yang luas, yang melimpah, seharusnya kita juga bisa berkaca dari itu, sehingga kita tidak tertinggal di masa yang akan datang. Karena kalau kita lihat dari rancangan masa depan, sepertinya masa depan itu suram. Apa itu perang atau
0: iya betul.
1: Itu jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan itu adalah pertanian. Ketika perang pun terjadi, itu yang paling dibutuhkan adalah makanan.
0: Iya.
1: Jadi itu tidak mungkin bisa berjalan kehidupan kita tanpa adanya pertanian. Nah, jadi untuk generasi sekarang, generasi yang akan datang, pertanian itu wajib untuk diberdayakan, wajib untuk terus dilestarikan.
0: Oke, berarti memang tidak ada salahnya juga nih Bang untuk tetap terus bisa stay Bang ya di dunia pertanian, khususnya buat anak muda di zaman sekarang. Ini unik Bang ya, saya baru tahu ini kalau ternyata para miliarder-miliarder dunia ini ternyata sudah mulai fokus ke dunia pertanian ya. Ya
1: boleh dicek di
0: boleh dicek
1: di Google, mereka besar-besaran bahkan investasi di dunia pertanian.
0: Berarti nggak heran juga nih Bang, bule-bule itu sekarang lebih menyenangi yang namanya hunian vertikal ke atas kan, karena kalau hunian yang ini seperti kita ini kan yang memang semuanya dari sana itu banyak rumah, itu malah mengurangi lahan ya buat pertanian ya. Kalau dari Abang sendiri ini karena sudah bergabung di rumah pangan itu Bang, itu bagaimana nih pengalaman Abang melihat bahwasannya dengan bergabung di komunitas itu, jaringan dan juga kemitraan Abang sebagai petani untuk distribusi itu bisa bertambah luas tuh Bang. Itu gimana Bang? Abang pengalaman yang atau kesan yang mendapat sekarang itu?
1: Nah, dengan kita berkomunitas, kita tidak lagi sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan, karena memang semenjak kita terjun ke dunia pertanian itu sudah masalah sebetulnya.
0: Sudah masalah.
1: Masalah dengan pola pikir, masalah dengan distribusi, masalah dengan harga. Tapi dengan adanya komunitas, kita bisa saling menguatkan, saling memberikan informasi, saling memberikan apresiasi mungkin terhadap sesama petani, kemudian saling menyemangati. Sehingga kita bisa tetap eksis gitu, tetap bisa menjalankan usaha pertanian ini sendiri. Nah, saya dengan Rumah Pangan juga ini akan ada kegiatan yaitu pelatihan pertanian organik di Sumatera Utara sekitar tanggal 24 sampai tanggal 28, itu kita akan sama-sama belajar. Nah, itu informasinya dari komunitas. Kita bisa mendaftar, kita bisa kesana nanti bareng-bareng untuk belajar lebih banyak. Nah, itu salah satu yang bisa kita nikmati ketika kita berkomunitas.
0: Ya, berarti memang kalau sebenarnya dengan ada komunitas itu juga kita pun tidak ketinggalan sendiri Bang ya. Betul. Sama-sama bertumbuh, sama-sama mendapatkan kesempatan yang sama juga Bang ya. Nah kalau dari ini Bang, untuk anak muda nih mungkin yang baru mau terjun ya, kalau abang kan kemarin itu waktu awal terjun itu komoditasnya yang cepat panen gitu kan. Nah, kalau anak muda sekarang apakah bisa diterapkan juga gak bang pengalaman abang itu untuk hanya fokus pada komoditas yang cepat panen aja bang?
1: Kalau untuk anak muda itu tergantung apa yang dimiliki. Misalnya ada anak muda seperti teman-teman saya yang kuliah itu banyak dari daerah. Dia memiliki lahan yang luas, tapi akses pasar yang sulit. Nah itu mungkin kurang cocok kita budidayakan sayuran yang cepat seperti ini. Katakanlah misalnya untuk wilayah Lamno misalnya. Itu untuk kita membudidayakan sayuran yang cepat itu akan kesulitan di akses pasar. Nah untuk wilayah-wilayah seperti itu kita harus mengganti komoditi yang memiliki daya tahan yang lebih lama. Misalnya komoditas cabai misalnya, ketika dipanen itu masih punya waktu untuk didistribusikan. Kemudian untuk daerah-daerah lainnya tergantung dari apa yang tersedia. Nah kebetulan saya berada di lingkungan urban, di lingkungan perkotaan. Nah komoditi yang cepat seperti sayuran ini sangat menjanjikan. Karena apa? Kita bisa mengantar langsung ke pasar dan ke konsumen bahkan. Nah kalau misalnya dari daerah, katakanlah dari Sigli, Biren, itu kalau kita bawa komoditi yang seperti sayuran ini sampai sini mungkin setengahnya udah busuk. Makanya tidak cocok. Itu lebih ke komoditi yang lebih awet, seperti bawang misalnya. Jadi di sana bisa dikeringkan dulu, kemudian baru bisa didistribusikan. Atau misalnya di wilayah-wilayah seperti Takengon, mungkin itu ya kita mengikuti komoditi yang ada di sana. Apa misalnya kopi, kemudian di daerah lain ada kakao, coklat gitu kan. Jadi itu tergantung sih dari potensi wilayahnya. Nah kalau di wilayah kota, saya sangat menyarankan untuk komoditi-komoditi yang cepat seperti ini. Karena apa? Putaran kita lebih cepat, keuangan kita lebih stabil, biasanya seperti itu.
0: Bang kalau dari konsistensi itu sendiri bang ya, mungkin apakah dengan apa yang abang tanam itu juga sempat didekatin sama orang lain gak bang? Mungkin ada yang mengajak kerjasama misalnya, kalau bang tolong jual terongnya ke saya aja soalnya saya punya rumah makan, misalnya seperti itu ada gak bang?
1: Ya, itu pernah. Pernah waktu itu saya apa namanya masukkan sayuran itu ke Karibia
0: Seafood. Okay.
1: Ya, Karibia Seafood waktu itu sempat beberapa kali transaksi, tapi akhirnya apa namanya tidak berlanjut lama. Karena apa? Sistem budidaya saya belum sesuai dengan kemauan dari pasar. Karena kalau pasar seperti itu menginginkan komoditi apa jumlah yang konsisten setiap hari. Sedangkan saya membudidayakan sekaligus banyak, itu panen itu katakanlah dalam 3 hari habis panen. Tapi setelah itu kan saya mulai lagi budidaya dari awal. Waktu itu terjadi kekosongan dan pihak kafe itu menginginkan itu terus berlanjut, akhirnya berpindah ke yang lain atau mereka lebih mudah mengambil di pasar.
0: Okay. Jadi memang ini ya maksudnya karena mereka juga usaha bang ya, jadi mau tidak mau setiap hari itu harus ada masuk pasokan.
1: Iya, sedangkan kita nggak panen setiap hari.
0: Iya betul. Oke, jadi ini tantangan juga berarti bang ya. Oke, gimana cara mungkin selain dari abang berkebun, abang juga harus jadi sales ini memberitahukan kepada orang-orang bahwasanya di kebun saya ini tanam ini dan waktu panennya juga segini. Yeah. Jadi ada apa kira-kira ada cocok gak ya dengan kebutuhan ya? Oke, betul. Itu satu. Ini saya sempat ini juga bang ya baca-baca artikel nih. Misalnya kan kayak ekonomi masa sekarang nih kan. Itu ada mungkin semacam apa ya anjuran tuh kalau misalkan nih buat ibu-ibu ini yang mau cari cabai agak sulit nih kemahalan atau misalnya mungkin cepet basi gitu itu mereka beralih ke ini maksudnya apa nih beralih ke bubuk cabai gitu. Itu kalau cabai-cabai yang abang tanam ada juga nggak bang didekatin sama produsen bubuk cabai gitu bang?
1: Ada, sekarang bahkan saya kerja sama salah satu UKM, UMKM, itu sambal capli namanya. Sambal capli, okay, itu pabriknya ada di wilayah Blangoy, dekat Ulele. Nah, itu sudah menjadi satu pabrik, mereka menampung dari hasil cabai-cabai yang ada di petani. Nah, saya salah satunya menyuplai ke mereka.
0: Itu lebih sulit nggak bang daripada menyuplai ke tempat sebelumnya? Apakah mereka mungkin ada yang meminta misalnya kuotanya harus per hari juga gitu ada nggak bang?
1: Kalau sekarang saya rasa itu masih mudah ya, karena salah satu kelebihan paling terasanya adalah di harga yang konsisten. Nah kalau itu kita sudah menandatangani kontrak. Kontrak kerjasama bahwa kita menyuplai barang ke mereka, menyuplai cabai ke mereka dengan harga yang konsisten, dan mereka mau menyerap semua hasil panen kita. Nah itu sudah kita buat perjanjian dari awal, sehingga setelah kita panen kita tidak lagi memikirkan kemana menjualnya, berapa harganya. Bahkan ketika harga pasar lagi anjlok, mereka masih bisa menampung dengan harga yang konsisten seperti itu. Nah, ini yang menjadi indikator utama petani itu naik kelas. Petani itu bisa memproduksi secara lebih massal, lebih banyak, dengan catatan mereka punya sistem pasar yang pasti seperti
0: itu. Oke ya. Ini karena konsisten juga tentunya kan berarti pundi-pundi keuangan juga positif ya bang ya. Nah kalau abang sendiri ini setelah bertani sekian tahun itu, mungkin boleh gak abang dibagi tipsnya nih, gimana cara abang itu memaintain supaya yang namanya pemasukan itu bisa tetap stabil juga, dan abang juga masih punya kesempatan nih untuk menabung sehingga abang menabungnya ini produktif ya, untuk membeli peralatan pertanian itu apa nih tips abang atau strategi abang lah.
1: Kalau pertama strategi saya itu saya tidak menanam satu komoditi.
0: Karena
1: ketika kita menanam satu komoditi bisa saja komoditi itu rusak akibat cuaca, akibat hama, kemudian apalagi akibat harga misalnya yang kurang pasti. Nah saya tidak pernah membudidayakan itu satu komoditi dalam satu kebun itu, tapi saya bisa 2-3 komoditi. Nah ketika satu komoditi itu bermasalah, saya masih bisa ditompang sama 2 komoditi lainnya. Nah biasanya harga barang itu tidak semuanya anjlok. Jadi ketika misalnya harga di pasar itu cabai lagi anjlok, biasa bawang mahal, tomat mahal. Ketika cabainya harganya tinggi, biasa tomat murah. Nah, seperti itu saya rasakan kalau harga pasar itu. Nah jadi solusinya adalah kita jangan pernah membudidayakan hanya satu komoditi. Ketika itu kita lakukan, kita sangat tergantung pada harga pasar.
0: Oke.
1: Kecuali kita tadi sudah melakukan kontrak sama pihak ketiga yang mau menampung hasil kita. Nah itu tidak persoalan ketika kita membudidayakan secara massal.
0: Itu berarti tantangan juga dong bang. Maksudnya kita datangkan kontrak, tapi kalau seandainya tiba-tiba kita nggak bisa menambah apa namanya teh, menambah jumlah produksinya juga sulit bang ya.
1: Makanya selain itu, misalnya selain cabai, saya juga menanam komoditi-komoditi lain yang bisa mengikuti harga pasar.
0: Nah,
1: yang namanya kita bertani itu pengen harga sebenarnya yang tertinggi. Pengen harga yang tertinggi, makanya kita membudidayakan kuncinya tidak di satu komoditi. Kalau saya memilih 2-3 jenis komoditi.
0: Oke. Ini bang, hama tadi yang mas sebut itu termasuk hewan liar nggak bang?
1: Termasuk
0: ya. Itu termasuk. Hewan liar ini ya yang makan kelinci ya?
1: Iya betul.
0: Oke, baik ya. Memang udah pelihara kelinci tapi karena gangguan hama jadinya sudah tidak bisa lagi ini ya, nggak kondusif lagi ya berarti ya kondisi di kebun untuk para kelinci ya. Oke, dan nggak terasa nih bang El, kita udah sampai di penghujung dialog kita pada sore ini. Mungkin sebagai penutup, pesan dari Bang El lah untuk generasi muda yang mungkin sudah kepikiran untuk menjadi petani modern ya di masa ekonomi kreatif ini, Bang.
1: Oke, Kalau pesan saya kepada teman-teman yang lainnya, yaitu kalau mau mulai usaha pertanian itu jangan sendiri. Karena saya merasa itu kesalahan saya di awal-awal saya bertani. Saya bertani sendiri waktu itu, cukup lama untuk bisa berkembang. Nah, kalau kita mau bertani jangan sendiri. Artinya kita harus berkomunitas, kita harus punya teman, punya wadah sehingga kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kemudian punya teman-teman yang sefrekuensi kalau istilah sekarang. Jadi sama-sama saling mendukung. Nah, dari pertanian ini sendiri, saya juga merasakan hal yang sangat positif dalam hidup saya. Mungkin kalau saya masih menjadi karyawan, mungkin saya tidak bisa kemana-mana mungkin. Tapi sebagai informasi, dengan adanya komunitas seperti saya mengikuti Duta Petani Milenial yang diinisiasi oleh kementerian, alhamdulillah saya sudah jalan-jalan sampai ke Thailand, sampai ke Korea Selatan dalam rangka belajar hasil pertanian ini. Nah, itu yang mendorong anak-anak muda sehingga mereka punya satu percaya diri, kepercayaan dirian untuk mau terus bergabung di dunia pertanian ini. Karena kita sebenarnya tidak sendiri, dunia membutuhkan anak-anak muda yang punya motivasi besar di dunia pertanian.
0: Oke, ya itu dia pendengar dan juga pemirsa, jawaban terakhir ya dari Bang El sekaligus sebagai penutup kebersamaan kita dalam dialog beranda Asa Cita Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 dengan tema Anak Muda Tani Kreatif Mengelola Lahan Cerdas Mengelola Usaha bersama narasumber El Radi Nur Adit Ambia. El Radi Nur Ambia selaku petani milenial. Untuk kalian yang ketinggalan obrolan kita pada sore hari ini, pendengar nanti bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan untuk informasi pelaksanaan ibadah sholat asar pada hari ini insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 16 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar dan juga dari ruang lihat Anda. Sampai berjumpa kembali selanjutnya mungkin di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita panggilan 2 berasal dari Mahkamah Syariah Calang, ditujukan kepada Windy Gunawan bin Tarmizi, umur 25 tahun, tempat dan tanggal lahir Panton, 6 Juli 2001, beragamakan Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Dusun Teladan, Gampung Panton, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Diminta kepada Windy Gunawan bin Tarmizi agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Calang pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Mahkamah Syariah Calang, Jalan Pengadilan Nomor 2 Calang, Aceh Jaya, untuk pemeriksaan perkara cerai talak. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.
4: Pendengar, kami sampaikan kembali berita panggilan 1 berasal dari Mahkamah Syariah Banda Aceh. Ditujukan kepada Ismail bin Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Sigli 11 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan berdagang, pendidikan LTA, tempat kediaman dahulu di Jalan Amalia Gampung Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Diminta kepada Ismail bin Sulaiman agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa, Gampung Mibo, Kecamatan Banda Raya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Selamat sore pendengar, untuk Anda di mana pun berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7, dan sore hari ini tentu masih bersama saya Dimas. Kita bersama sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 16 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Dan berdengar nanti tepat pukul 17 kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam Lintas 17.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, sebanyak 784 jemaah haji Aceh tiba di tanah air. Berikutnya peringati hari ulang tahun ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta ikuti sunatan massal. Bupati beri apresiasi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksmawe, Radio Asalam Uin Aradiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Sebanyak 784 jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 dan 2 sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 1 dan 2 sudah kembali ke tanah air dengan total keseluruhan 784 jemaah. Kloter 1 dengan jumlah 393 dan kloter 2 sebanyak 391 jemaah. Adapun kloter 2 tiba pada Selasa malam dengan rincian 160 jemaah laki-laki dan 231 perempuan. Jemaah terdiri dari 311 asal Aceh Besar, Banda Aceh 4, Sabang 68, dan Kabupaten Pidi 2 orang serta 6 petugas kloter. Petugas kloter Khairul Huda menyampaikan terdapat 1 jamaah kloter 2 yang meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Mahdi Muhammad Sufi pada 3 Juni, tepatnya pukul 8.30 menit waktu Arab Saudi.
2: Yang berangkat ke Tanah Suci berjumlah 391 orang, yang pulang juga 391 orang. Perlu kami laporkan juga, dalam
1: alur kedatangan jamaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang. Jamaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan, penyambutan dan pelepasan jamaah, penyerahan paspor. Jamaah mengambil koper, bagasi dan kabin termasuk air zam-zam dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau sapaan Haji Uma mendesak polisi segera menangkap oknum debt collector perusahaan pembiayaan atau FIF yang diduga melakukan penganiayaan IRT asal Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Video seorang ibu rumah tangga bersimpah darah di hidung viral di media sosial. IRT diduga dinaya oknum kolektor perusahaan pembiayaan FIF di Aceh Utara. Kejadian ini memicu kemarahan publik. Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Uma mendesak pihak kepolisian segera bertindak. Pelaku harus ditangkap dan diproses hukum. Dan dirinya mengancam keras kekerasan pada warga apalagi perempuan. Jika benar dilakukan oleh oknum penagih FIF, maka proses hukum harus jalan tanpa tebang pilih. Menurut Senator Aceh ini, masalah utang piutang adalah ranah perdata. Tidak ada pembenaran untuk memukul, menganiayanya atau menakut-menakuti warga.
4: Tindakan penganiayaan, penyiksaan itu kan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang debt collector, yaitu melanggar dengan ketentuan dan undang-undang. Sampai warga masyarakat berdarah begitu. Nah, ini pihak kepolisian kita minta untuk segera mengusut dan menangkap pelaku penganiayaan tersebut. Yang kedua, pihak FVF juga bertanggung jawab terhadap peristiwa yang dialami.
3: Anggota DPD RI asal Aceh meminta penyidik bergerak cepat. Korban, saksi, dan pihak yang diduga terlibat perlu diperiksa agar kasusnya jelas. Haji Umar juga menyoroti FVF jika pelaku terbukti bekerja sama atas nama perusahaan, maka manajemen wajib kooperatif dan wajib bertanggung jawab. Jangan melindungi siapapun yang terbukti melakukan kekerasan. Hormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Utara terus memperkuat literasi digital di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
5: Pengembangan teknologi tetap dipadukan dengan filosofi lokal guna membentengi siswa dari dampak negatif dunia cyber. Seperti disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Muhammad Johan, menekankan bahwa di era informasi tanpa batas, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Johan menjelaskan bahwa pendidikan digital di Aceh Utara berpijak pada pilar anak terlindungi, agama terpegang, anak pintar dan cerdas serta sejahtera. Menurutnya, strategi ini diimplementasikan melalui penggunaan platform e-learning, video animasi hingga kajian Islam digital untuk mencegah penyebaran hoax dan konten negatif. Namun Johan mengakui tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan keterampilan digital, terutama di kalangan guru senior yang mendekati masa pensiun.
6: Nah, jadi guru juga harus terlibat dalam menjaga dan menggunakan digital di sekolah. Jadi dengan kita menggunakan digital-digital yang seperti itu, dampak literasi pada siswa, yang pertama kita bisa melihat generasi yang beretika menggunakan media. Pada guru juga penting, yaitu bagaimana literasi digitalnya di Aceh, khususnya Aceh Utara, kita masih rendah, karena keterampilan menggunakan literasi ini, literasi digital, kadang-kadang guru-guru yang sudah tua, yang hampir pensiun, itu dianggap itu adalah tidak penting. Padahal itu adalah problem yang harus kita selesaikan, mindset-nya bagaimana menggunakan digital yang lebih bagus.
5: Selain pembinaan siswa, pihak dinas juga mendorong pemberian apresiasi dan penyediaan akses internet serta perangkat digital bagi guru guna mengubah mindset terhadap pentingnya teknologi di sekolah. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara kita menuju Malabo. Dukung data akurat, BPS Aceh Barat lakukan sensus ekonomi ke pelaku usaha dan rumah tangga di 12 kecamatan kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan kegiatan sensus ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan sensus tersebut dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang bertujuan untuk memperoleh data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengharapkan agar masyarakat yang menjadi sasaran pendataan dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan data yang jujur, lengkap dan benar sesuai kondisi yang sebenarnya.
8: Progres sensus BPS dan kita menyampaikan data dengan sangat jujur sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tentunya harapan ini diikuti oleh seluruh masyarakat dan Aceh Barat mendapatkan data valid, data akurat, data yang benar sesuai dengan fakta di lapangan, karena ini sangat penting. Sensus ekonomi 10 tahun sekali. Dan kita juga berharap semua masyarakat welcome dan membantu teman-teman dari BPS sedang melakukan sensus.
7: Dan ia juga mengajak agar seluruh masyarakat Aceh Barat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus di lapangan. Data yang benar akan menjadi dasar penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat Devi Indres Tuti mengatakan bahwa seluruh petugas yang diturunkan telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan sebelum melaksanakan pencecahan di lapangan. lapangan. Sebanyak 211 petugas sensus telah diterjunkan untuk melakukan pencacahan di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penataan ini mencakup berbagai unit usaha serta rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi.
9: Petugas sensus laksanakan pencacahan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian juga jangan lupa berkomunikasi sesuai dengan adat yang berlaku di lapangan. Biasanya ada 211 orang yang akan turun di seluruh Kabupaten Aceh Barat.
7: Dalam pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memperkuat validitas data ekonomi daerah sehingga data yang diperoleh nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. BPS Aceh Barat optimis pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini dapat menghasilkan data yang valid, akurat dan terpercaya guna mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Peringati HUT ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta ikuti sunatan massal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
10: DPD LSM Lira Indonesia Aceh Tenggara gelar sunatan massal dalam rangka HUT ke-21. Kegiatan tersebut diikuti 51 peserta yang berasal dari 16 kecamatan. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri mengaku mendukung penuh kegiatan bakti sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia berharap kegiatan serupa dapat terlaksana setiap tahun. Bupati Fakri juga meminta LSM Lira membangun kolaborasi dengan pemerintah guna mendukung kemajuan daerah.
11: Hari ini sunat massal dalam hari ulang tahun LSM Lira ke-21 sekaligus menyambut hari ulang tahun Kabupaten Aceh Tenggara yang ke-52. Hari ini ada 51 anak-anak kita yang akan disunat massal bersama LSM Lira bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
10: Ketua LSM Lira Aceh Tenggara Fazriansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak. Baksos ini katanya merupakan pelaksanaan ketiga yang digelar di Kabupaten Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Jumlah jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah di Tanah Suci pada pelaksanaan Haji 2026 hingga kini tercatat sebanyak 10 orang. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
12: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH melaporkan jumlah jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi mencapai 10 orang. Mereka wafat akibat sakit baik selama berada di Mekah maupun Madinah. Ketua PPIH Embarkasi Aceh Arizal mengatakan jemaah haji Aceh yang meninggal dunia terakhir yaitu Razali Mahmud Ben dari kloter 4 asal Langsa yang wafat di Al-Haram Hospital Madinah pada Senin 15 Juni 2026 lalu karena penyakit komplikasi. Adapun 9 haji Aceh yang meninggal dunia sebelumnya, yakni Muhammad Yusuf bin Nafi dari kloter 8 asal Kabupaten Biren yang wafat di Madinah pada Minggu 14 Juni 2026. Kemudian Nurdin Ali 69 tahun dari kloter 10 asal Pidi wafat di Hotel Buds Al-Wahda Al-Mutamayis Makkah karena serangan jantung pada Sabtu 6 Juni 2026. Lalu Mahdi M. Supi 60 tahun dari kloter 02 asal Aceh Besar wafat di Rumah Sakit King Abdul Aziz karena penyakit ginjal. Selanjutnya Ibrahim bin Abdul Qadir Nuh 74 tahun dari kloter 10 asal Pidi wafat di King Abdul Aziz Hospital pada Minggu 31 Mei 2026. Sulasti Abdul Ghani 74 tahun dari kloter 5 asal Kabupaten Biren wafat di kamar hotel Buds Al-Wahda Al-Mutamais Mekah di hari yang sama. Berikutnya Aminah Ahmad 76 tahun dari kloter 13 asal Pidi Jaya wafat di Sefa Hospital pada Sabtu 30 Mei 2026. Siti Salmijah 83 tahun dari kloter 13 asal Pidijaya wafat di Rumah Sakit Mina Al-Wadi pada Kamis 28 Mei 2026. Lalu Maimunah Yusuf Ali 72 tahun dari kloter 13 asal Aceh Tamiang wafat pada Selasa 26 Mei 2026. Pada hari yang sama, Nurwaida Muhammad Yusuf 76 tahun dari kloter 08 asal Kabupaten Biren juga meninggal dunia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau We. TP PKK Aceh Besar tinjau potensi Jaboy dan program PKK Sabang. Hal tersebut dilakukan dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sabang pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
14: Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Besar Rita Mayasari melakukan kunjungan kerja ke Kampung Jaboy, Kota Sabang sebagai bagian dari agenda silaturahmi dan penguatan kerjasama dengan TP PKK Kota Sabang. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Gecik Kampung Jaboy Yusra dan Ketua TP PKK Kota Sabang Nuri Zulkifli di kawasan wisata Gunung Api Jaboy. Rita Mayasari mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antar wilayah sekaligus menjadi sarana berbagi pengalaman dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Menurutnya, setiap daerah memiliki keunggulan yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.
15: Kunjungan kerja TP PKK Aceh Besar, silaturahmi dengan TP PKK Sabang. Insya Allah kita akan saling sharing, berbagi ilmu, tukar pengalaman. Mungkin di sini ada, di setiap daerah masing-masing ada keunggulan masing-masing.
14: Ia menjelaskan Aceh Besar akan memaparkan berbagai program unggulan yang dapat dijalankan TP PKK Kota Sabang. Sebaliknya, berbagai inovasi dan keunggulan yang dimiliki Sabang juga akan dipelajari untuk kemudian diterapkan sebagai kebutuhan di Aceh Besar. Selain agenda resmi, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengenal lebih dekat potensi wisata yang dimiliki Sabang. Rita Mayasari mengaku berharap dapat menyaksikan langsung atraksi lumba-lumba yang menjadi salah satu daya tarik wisata bahari di daerah Sabang. Sementara itu, Gecik Kampung Jaboy Yusra menilai Sabang dan Aceh Besar memiliki banyak kesamaan dari sisi potensi wisata alam. Menurutnya, kemiripan tersebut menjadi modal kuat untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan antara kedua daerah.

0: తలపుట
1: Pemerintah Kota Sebulusalam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas SDM dan membenahi sektor transportasi daerah. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
2: Pemerintah Kota Sebulusalam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Sinergi itu ditandai dengan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama yang berlangsung di Kampus Politeknik Transportasi Darat Bali. Tidak tanggung-tanggung, Pemko Sebulusalam langsung menggandeng 3 perguruan tinggi kedinasan sekaligus. Ketiganya adalah Polrada Bali, Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi. Wali Kota Sebulusalam Haji Rasid Bancin menyampaikan bahwa langkah tersebut dinilai sangat strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan tinggi perhubungan. Menurutnya, melalui kesepakatan tersebut, para pihak berkomitmen penuh untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan mematangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perhubungan darat maupun sungai. Sinergi berkelanjutan itu juga diharapkan mampu mendongkrak kualitas pelayanan transportasi yang lebih profesional dan aman di Kota Sebulusalam. Selain itu, Haji Rasid Banci juga menambahkan kesepakatan itu tidak hanya berfokus pada pendidikan kedinasan, tetapi juga mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui implementasi kerjasama tersebut, seluruh pihak siap melahirkan program kolaboratif demi mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Sebulusalam. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.
4: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: Selamat sore Anda yang masih bersama Plus 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM dan Sandimas juga masih bersama Anda. Kita bersama hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17.50 dan ya tentunya dengan lagu-lagu pilihan terus kami hadirkan untuk Anda. Sampai nanti kami menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di sore hari ini tentunya pada pukul 18 lebih nanti. Dan pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung di 97,7 FM Banda Aceh sore ini ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui RRI digital atau streaming ya. Selamat sore yang baik untuk Anda dimanapun berada.
1: Banda Aceh sore ini

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Kami sampaikan informasi terkait Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Rantes Haji Azhari MSI, menyampaikan dukungan dan apresiasi atas pelaksanaan khataman Quran dalam rangkaian program Visaful Muharram 2 yang digelar bersama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI pada Rabu 17 Juni 2026. Azhari menyebutkan kegiatan ini merupakan bentuk syiar sekaligus dukungan terhadap peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah melalui program Peaceful Muharram 2, sebuah program yang merepresentasikan semangat Islam yang sejuk, harmonis, dan penuh nilai kemanusiaan. Ya, pendengar, itu dia informasi di sore hari ini, dan juga Anda bisa mendapatkan informasi-informasi ataupun berita terbaru untuk kunjungi alaman kami di www.co.id, dan juga Anda bisa kunjungi media sosial kami di RRI Banda Aceh atau RRI Programa 1 Banda Aceh. Selamat sore dan selamat mendengarkan lagu-lagu religi berikutnya, coba kami hadirkan untuk Anda.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama RRI 1 Banda Aceh, dan kita cukupkan untuk rangkaian lagu Leji di sore hari ini. Karena selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk Anda sampai nanti kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:56 waktu Indonesia Barat. Dan saya hadirkan pengajian ayat surah An-Najm bersama Muzammil Hasballah. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Taala dan kepada seluruh pendengar radio Baitur Rahman dan RRI Banda Aceh dimanapun anda berada. Mari sama-sama kita mendengarkan ceramah halaqah maghrib yang insyaAllah akan disampaikan oleh Abuya Habibi Muhibbuddin Wali STH. Kepada Abuya kami persilahkan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-qadim al-awwali wal-akhiri al-baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala al-nabi khairi min qad wahada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari sama-sama seperti mana biasa kita niatkan i'tikaf sambilan kita menyambut salat Isya. Alangkah lebih baiknya sama-sama kita tanamkan niat untuk beri'tikaf di dalam masjid selama 30 menit ke depan. Mudah-mudahan dengan i'tikaf itu diberi oleh Allah pahala yang besar, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah majlis dan juga kepada seluruh para pendengar radio Baitur Rahman, kita melanjutkan kajian kita terkait makhluk-makhluk yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasa di sini kami sampaikan kitab Imam At-Tabari, Tarikh At-Tabari, salah seorang imam ahli hadis yang menulis secara lengkap alunan perjalanan sejarah dimulai dari makhluk pertama diciptakan Allah hingga nanti kita akan lihat kisah dan cerita Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Sayyiduna Maulana Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait ghamam. Jadi ada makhluk Allah namanya ghamam. Jadi ghamam ini unik, dan ada sedikit riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas, satu-satunya kaum di dunia ini yang pernah melihat wujud ghamam itu adalah kaum yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Begitulah yang kami baca dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, kita ulang sedikit sebelum kita lanjut. Pada penjelasan yang lalu sudah jelaskan oleh Imam Ibnu Abbas, juga oleh para tabi'in, Wahab bin Munabbih, nanti juga kita akan dengar bagaimana riwayat dari Imam Ibnu Hatim. Ghamam itu diterjemahkan dalam kamus artinya awan. Di atas langit itu banyak awan. Kalau dulu kita pernah sekolah, mungkin kita pernah belajar ada lapisan bumi itu, lapisan stratosfer, atmosfer, ionosfer, itu macam-macam itu. Nah, Allah juga menciptakan itu. Ada satu makhluk Allah namanya ghamam, dan ghamam ini adalah makhluk yang paling awal diciptakan sebelum manusia, sebelum hadirnya Nabi Adam, sebelum terciptanya bumi. Ghamam ini adalah makhluk paling awal. Jadi saya buat runtutan sedikit agar penjelasan kita yang lalu itu menyambung. Saya simpulkan secara singkat, dulu kita sudah beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar makhluk-makhluk Allah yang pertama itu dari seluruh riwayat hadis akal, termasuk al-qamar wa syams, bulan dan matahari, termasuk aras, qalam, itu makhluk-makhluk Allah yang paling pertama itu. Walau demikian, para alim ulama mufassir sepakat bahwa walau ada terjadi perbedaan di antara makhluk-makhluk yang pertama itu, yang diciptakan Allah paling pertama namanya kolam. Nah itu kita sudah bahas bagaimana bentuk kolam, bagaimana karakteristik pada kolam, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Walau demikian, saya ulangi lagi pelajaran yang dulu. Ada satu makhluk Allah juga yang merupakan makhluk paling pertama. Itulah namanya al-aqlu. Awalu ma khalaqallah al-aqlu, kata Nabi. Salah satu makhluk yang diciptakan Allah pertama adalah akal manusia. Nah, kita juga sudah bahas itu. Dan kita sudah juga membahas bagaimana wujud akal yang kita rasakan hari ini, tapi kita nak tahu dia berada di mana. Jadi Allah bisa membuat wujud itu ada, tapi kita nak tahu dia ada di mana. Nah, ini yang hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita bisa membuat satu makhluk yang bisa kita lihat, tak bisa kita dengar. Ada makhluk Allah yang bisa kita rasa, tak bisa kita lihat. Ada makhluk Allah yang bisa kita dengar, tapi tak bisa kita rasa. Nah, salah satu makhluk Allah yang ajaib adalah akal yang bisa kita rasa, tidak bisa kita buktikan dia di mana. Nah, itu sudah penjelasan yang lalu. Nah, pelajaran selanjutnya adalah di antara rentetan makhluk itu ada satu makhluk namanya ghamam. Ghamam itu kalau buka kamus artinya awan, dan saya sudah melihat dari beberapa tafsir sama artinya awan. Awannya bagaimana, bentuknya bagaimana, nanti kita akan lihat menurut pendapat Imam Ibn Abbas bagaimana bentuknya itu. Nah, di antara makhluk Allah Ghamam ini, yang pernah melihat wujud Ghamam, kaum yang pernah merasakan bagaimana adanya Ghamam itu adalah kaum yang hidup pada masa Nabi Musa. Itulah Bani Israel. Wadhalalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikum manna wassalwa, surat Al-Baqarah. Kata Allah, kami naungkan mereka dengan ghamam. Saya ceritakan sedikit cuplikannya, kenapa Bani Israel bisa melihat ghamam itu. Jadi dalam satu kisah itu sama-sama kita sudah ketahui, dulu itu Bani Israel termasuk kaum yang ditindas Fir'aun. Sehingga singkat cerita, ketika masa-masa detik-detik terakhirnya Fir'aun ditenggelamkan di laut, maka Nabi Musa mengambil tongkatnya atas perintah Allah dengan izin Malaikat Jibril, maka dihantamkanlah dataran itu, terbuka laut. Kisah ini sama-sama kita ketahui. Maka setelah terbukanya laut itu, kaum Bani Israel mengikut Nabi Musa kemana arah Nabi Musa, sampai nanti akhirnya mereka diletakkan oleh Nabi Musa di suatu tempat. Nabi Musa minta izin untuk berkhalwat 40 hari di Bukit Tursina. Selama itulah bertahun-tahun mereka nanti bersama Nabi Musa, sepulangan Nabi Musa. Kondisi Bani Israel setelah diselamatkan itu penuh dengan cobaan iman. Salah satunya, saat itu mereka tinggal di tengah padang pasir yang begitu panas. Maka Bani Israel minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong minta kepada Allah agar kami dinaungi oleh awan. Maka Allah mengutus yang disebut dengan ghamam. Ghamam itulah yang dilihat oleh Bani Israel itu. Dan uniknya, ketika saya membaca tafsir, hanya beberapa pendapat sahabat, salah satunya Imam Ibn Abbas, mengatakan tidak ada kaum yang pernah melihat ghamam itu kecuali Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah sama dalalna yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya kami naungi? Dalalna itu artinya kami naungi.
1: apakah sama naungan Allah nanti di akhirat untuk orang yang beriman dengan naungan Allah yang Allah pernah naungkan Bani Israel? Tentunya tidak sama. Tapi uniknya Imam Ibnu Abbas pernah berkata bahwa al-ghamam yang pernah dirasakan oleh Bani Israel itu akan kembali nanti di akhirat, akan menaungi orang-orang beriman. Dan ghamam itu ciri-cirinya disebut oleh Imam Ibnu Abbas dalam kitab Al-Quran Al-Azim, disebut oleh beliau, ciri-ciri ghamam itu baunya semerbak. Ah, coba bayangkan, sama lagi orang pakai minyak wangi, kena dipakai minyak wangi, ini kan wangi baik ya, itu baik ya. Maka kata Imam Ibnu Abbas itu, ciri-ciri ghamam itu pertama, dia baunya semerbak. Yang kedua, terasa dingin. Jadi di mana aja kita merasakan panas, kalau sudah masuk ghamam itu, makhluk Allah itu, maka kita merasa dingin dan sangat-sangat wangi. Nah, itu menurut perkataan Imam Ibnu Abbas. Nah, maka oleh karena itu ingin saya katakan di sini adalah ghamam ini adalah makhluk Allah yang juga termasuk makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pengajian kita terkait tentang segala sesuatu yang terjadi sebelum adanya sesuatu. Nah, di sini ada orang Yaman datang ke Nabi Muhammad, duduk depan Nabi Muhammad. Itu penduduk Yaman datang, tokoh yang sangat berjasa membuat Yaman itu menjadi Islam dan terus menyebar keislamannya adalah Mu'az bin Jabal. Duduk orang Yaman di depan Nabi. Maka Nabi bilang sama orang Yaman, kata Rasulullah, iqbalul bushra ya ahlul Yaman. Kalau bahasa kita begini, kalian mau tidak kuberikan khabar gembira, ilmu yang bermanfaat, kata Rasulullah. Sebelum kita bahas itu, kita ingin bercerita sedikit. Kenapa Rasulullah sangat menyukai orang Yaman? Nabi kalau lihat orang Yaman itu senang. Kenapa? Bahkan Rasulullah pernah berdoa khusus untuk orang Yaman, ya, dalam hadisnya. Kan pernah Nabi berdoa itu, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamani nina. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tercatat Nabi pernah berdoa untuk orang Yaman. Kenapa Nabi senang sama orang Yaman? Bahkan doa Rasulullah inilah yang sampai hari ini negeri Yaman diberkahi oleh para malaikat. Bahkan kita lihat bagaimana sekarang keturunan Sayyiduna Maulana Muhammad di Yaman itu orang-orangnya hebat-hebat. Habib Umar bin Hafiz itu sudah sana semua itu. Itu berkat. Saya mau cerita, apa alasan Rasulullah sangat senang pada orang Yaman? Nabi itu pernah mau dibunuh oleh salah seorang utusan dari Romawi. Dia datang dari jauh itu, dari negeri Syam itu. Kalau kita gambarkan peta, ini Syam. Di sini Syam, ini Madinah, ini Mekah, kan gitu ya. Terbayang enggak kalau saya gambarkan peta? Syam itu di atas. Ini Syam, ini Madinah, ini Mekah, Yaman itu di bawah. Jadi suatu hari, karena ada isu-isu adanya kelompok yang berafiliasi untuk membunuh Nabi, ada orang dari Syam itu membunuh Nabi. Kebetulan Syam dengan Yaman saat itu sebelum masuk Islam itu masih ada hubungan. Hubungan kerajaannya, hubungan kekaisarannya. Yang tentu jika mereka ingin membunuh Nabi dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Nah, Nabi saat itu beliau ketika mendapat kabar ingin dibunuh, beliau panggil orang yang mau dibunuh itu, membunuh Nabi itu. Kata Rasulullah, kamu ingin bunuh saya? Iya. Mau tangkap saya? Iya. Sini, duduk. Duduk. Nabi suruh duduk. Itulah hebatnya Rasulullah itu. Musuh pun suruh duduk. Duduk. Kamu boleh membunuh saya, kamu boleh menangkap saya, tapi ketahuilah, kalau ada salah seorang kaisar di antara kamu nanti beberapa hari lagi, dia sebentar lagi akan wafat, dan berita yang saya sampaikan ini tidaklah benar, silahkan tangkap saya, bawa ke Syam. Kalau aku akan berikan kabar bahwa di antara di kekaisaran Romawi ada salah seorang kaisar yang akan wafat oleh anaknya sendiri. Kalau berita itu bohong, tangkap saya, bunuh saya. Salah satu delegasi yang ingin bunuh Nabi itu dari Yaman. Dari Syam turun ke bawah, dari Yaman naik ke atas. Nah, orang Yaman yang mendengar kabar Nabi ini tanpa membuktikan bahasa Nabi, dia masuk Islam. Tanpa membuktikan berita Rasulullah, orang Yaman masuk Islam. Dan orang Yaman yang masuk Islam ini, dia pulang kampung, dia sebarkan Islam. Makanya Rasulullah itu kalau sudah mendengar Yaman, beliau senang sekali. Di mana tanda Nabi senang? Nabi berdoa khusus untuk orang Yaman. Ya, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Walaupun nanti di ujung hadis ada sahabat Nabi memanggil Rasulullah, Rasulullah, tolong doakan kota Najd, daerah Najd. Ya. Lalu Nabi tidak menghiraukan permintaan sahabat itu. Nabi berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Sahabat dari belakang datang, Nabi, tolong doakan untuk Najd kami. Nabi tidak membalas. Nabi doa lagi sekali lagi. Tiga kali Nabi doa itu. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Datang sahabat, Nabi, tolong doakan untuk Najd kami. Tiga kali mereka meminta, Nabi langsung membalas. Kalian tahu kenapa saya tidak berdoa untuk Najd? Di sana itu qarnus syayatin. Hunaka zalazil wa qarnus syayatin. Kamu harus tahu, suatu saat Najd itulah suatu kota, wilayah yang akan membuat gempa bumi seluruh umat muslim, dan akan munculnya tanduk syaitan. Di mana Najd? Nanti dalam pembahasan lain kita akan bahas khusus. Biar tidak jauh pembahasan kita, kita tetap pada Ghamam tadi. Nah, inilah alasan kenapa Nabi suka dengan orang Yaman. Nah, orang Yaman datang ke Nabi. Kata Nabi, mau tidak aku berikan kabar gembira untuk kalian? Aku berikan ilmu untuk kalian. Yang ilmu itu sangat berharga. Maka kata mereka, faqalu qad basyartana fa'atina. Orang Yaman bilang, Nabi, engkau telah berikan kabar gembira untuk kami. Terima kasih Nabi, terima kasih. Fa'atina, kalau begitu Nabi, tolong berikan apa itu kabar gembira. Maka Nabi bersabda, kata Rasulullah, faqalu, kata mereka, faqalu qad qabalna fa akhbirna an hadzal amri kaifa kana. Nabi, tolong jelaskan pada kami ilmu yang kami tanya ini, Nabi, terkait segala sesuatu sebelum terciptanya, segala sesuatu, apakah sesuatu yang sebelum ada itu Allah ciptakan? Mereka bertanya, Nabi, sebelum ada bumi, matahari, pohon, angin, sebelum ada itu, adakah sesuatu yang sudah diciptakan Allah? Maka Nabi menjawab, kana Allahu azza wa jalla 'alal 'arsy. Kalian tahu, sebelum adanya sesuatu itu, Allah telah menciptakan 'arsy. Wa kana qabla kulli syai' wa kutiba fil lawhi kulli syai' yakunu. Setelah itu balulah kutiba fil lawhi kulli syai', diciptakanlah kolam. Kolam itulah yang menulis di Lauh Mahfud. Nah, kaum muslimin, Lauh Mahfud itulah puncak nomor 2-nya terdapat naskah penulisan Al-Quran secara maknawi yang ditulis oleh Qalam. Begini maksudnya, Al-Quran sebelum kita lihat hari ini, Al-Quran yang ada di depan kita ini, itu hakikatnya Quran itu adalah kalam maknawi. Ada dua kalam dalam ilmu tauhid. Ada kalam lafzi, ada kalam maknawi. Kalam lafzi itu begini. Contoh, saya katakan kepada saudara saya, tolong belikan saya sayur. Kau pergi ke pasar, belikan saya sayur. Lisan saya bergerak, suara saya nampak, dan tersusun kalimat. Itu namanya kalam lafzi namanya. Nah, Al-Quran itu kalam maknawi. Tidak bersuara, tidak berhuruf, dan dia itu berbentuk maknawi. Saya berikan contoh. Ketika saya mengucapkan ayat Qul huwallahu ahad, apa makna yang ada dalam Quran itu? Inti dari Qul huwallahu ahad itu apa artinya? Di situ menjelaskan tentang bahwa Allah itu esa. Saya berikan contoh lebih enaknya. Ada salah seorang anak, dia naik ke atas pohon mangga. Salah seorang ayah memberitahu kepada anaknya, turun, turun, jangan naik pohon mangga, turun. Karena anaknya tak mau mendengar, dia naik ke atas. Lalu anaknya itu tak mendengar, ayahnya datang, dia bawa kayu. Dia bawa kayu, dia pakailah pinggangnya begini. Tak ngomong apa-apa, tidak mengeluarkan suara, dia berikan isyarat seperti ini. Pertanyaannya, ketika seorang ayah membawa kayu memegang pinggangnya begini, turun tak anaknya itu? Turun. Itu namanya kalam maknawi, kalau bahasa kita isyarat. Nah, maka oleh karena itu Al-Quran itu setelah ditulis di Lauh Mahfudz, Jibril mengambilnya, lalu Jibril turun ke bawah, maka Jibril transit salah satu langit. Di transit itu barulah nanti beliau turun ke bumi dan memberikan Quran kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nah, maka saya ingin katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebelum menciptakan sesuatunya, beliau telah menciptakan aras, kemudian qalam, kemudian Lauh Mahfudz. Kemudian Imam Ibn Abbas pernah berkata, innallahu azza wa jalla khalaqal arsya awwala ma khalaqa fastawa alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras, awwala ma khalaqa, yaitu makhluk yang pertama, fastawa alaihi, lalu Allah beristiwa di atas aras. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin jelaskan sedikit makna istiwa di atas aras itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Pertanyaannya, apakah Allah bersemayam di atas aras itu menempel dengan aras atau tidak? Ingat baik-baik, memahami Al-Quran kalau tidak faham cara memaknainya, bahaya. Saya jelaskan sedikit hadis Nabi. Nabi pernah bilang, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Bahasa Nabi singkat, tapi maknanya cukup mendalam. Coba dengarkan baik-baik. Kata Rasulullah, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran kadang-kadang bisa membawamu ke dalam hidayahnya au alaika, tapi ketahuilah Quran terkadang bisa membawamu ke dalam neraka. Maksud Nabi adalah tidak semua orang yang hafal Quran, orang yang bisa baca Quran, orang yang pandai menghafalnya, orang yang pandai melantunkannya, tapi dia ahli surga. Tidak semua seperti itu. Sebab kata Nabi, au alaika, terkadang Quran bisa menerjemahkanmu ke dalam neraka. Contoh, Ibnu Muljam, salah seorang penghafal Quran, salah seorang yang ahli tafsir, tapi dia membuat kebijakan siapa yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib dapat pahala besar. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ahli Al-Quran, hafal Quran, ahli tafsir, tapi dialah yang membunuh salah seorang anak sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam. Zul Khuwaisirah, yang dikenal oleh sahabat seseorang yang memiliki mata yang merah, yang hitam. Sahabat sangat mengenal dia, bahwa dia tak pernah lepas dari tahajudnya, selalu tak pernah lepas dari duhanya, selalu tak pernah lepas dari solatnya, selalu tak pernah lepas dari amaliyahnya. Tapi Umar bin Khattab pernah mengeluarkan pedang, meminta izin kepada Rasulullah, bolehkah saya membunuh dan mengambil, memenggal kepalanya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, jangan, suatu saat kau akan lihat bagaimana keturunannya. Nah, oleh karena itu, hari ini saya ingin katakan, malam ini, banyak sekali orang yang salah mengambil makna ketika memahami ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman alal arsistawa, Allah itu menempel di atas aras begini. Ah, contoh, ini aras, Allah itu menempel, ini aras makhluknya. Ketika kita tanya, mengapa kau berkata seperti itu? Mereka menjawab, ya begitu ayatnya. Saya sudah bahas ini pada pertemuan yang lalu. Maka oleh karena itu sekarang kita tanya kepada para ulama, bagaimana Ar-Rahmanu ala Sistawa, bagaimana bersemayam Allah di atas aras? Apakah aras itu menempel dengan Allah atau tidak? Saya baca sedikit catatan yang saya buat. Sini ada catatan yang saya buat. Kita tanya terlebih dahulu kepada Imam Malik. Bagaimana kata Imam Malik? Beliau berkata, al-istiwa ma'lumun wal-kaifu majhulun. Kata beliau, istiwa itu kita tahu maknanya, tapi bagaimana Allah beristiwa dengan aras, kita tak tahu artinya. Nyambek nepegahan tu. Karena nalum rempok sebuah kitab ditulis oleh salah satu ulama, pun ulama Aceh, ulama luar, bersemayam Allah di atas aras itu sama seperti saya duduk di atas kursi. Pernah dengar begitu? Pernah dengar? Silakan buka kitab namanya Kitab Tauhid yang disyarah oleh Ibnu Utsaimin, jilid 2. Di situ ada tu penjelasan itu, duduk. Kita sejak dulu oleh ulama-ulama kerajaan Aceh Darussalam, salah satunya Syekh Nuruddin Araniri, dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, beliau menentang itu. Siapa saja yang berkata bahwa Allah itu bersemayam di atas aras, menempel dengan aras, maka itu ajaran yang tidak dibenarkan. Silakan beli kitabnya, baca sendiri. Siapa yang bilang begitu? Syekh Nuruddin Araniri. Kitabnya At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Muthana Uruna yang tengku 42 kitabnya. Silakan pergi di depan, di belakang ini. Tempatnya lurus, ada satu toko nanti di depan. Pena Publishing itu, silakan masuk, beli bukunya itu. Silakan baca itu. Begitu juga Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau menentang itu. Beliau membuka kitab, menulis kitab namanya Tanbihul Mashi, nama kitabnya. Beliau menentang orang-orang yang berkata bahwa kalaulah mereka meyakini aras itu diduduki oleh Allah menempel, itu ajaran yang tidak dibenarkan. Maka kata Imam Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, istiwa itu artinya adalah bersemayam, kita tahu. Tapi cara Allah bersemayam kita nak tahu. La ya'rifullah illallah. Satu. Yang kedua, Syekh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan, apa kata beliau? Istiwa itu adalah bermana'ala wa irtifa'a, tinggi berada di atas aras. Perhatikan baik-baik. Ini tangan saya. Tangan saya di atas meja. Begini. Begini ya. Beda enggak? Misalnya saya bilang begini. Tangan saya di atas meja. Satu. Dengan satunya lagi, tangan saya di atas meja. Apa yang bedanya itu? Ini tangan ini. Tangan. Atau peci lah. Ah, ini peci ini. Peci di atas meja. Ya. Satu lagi. Peci di atas meja. Lafadznya sama, tapi kondisinya berbeda. Ya kan? Nah ini aja. Peci di atas meja dengan peci di atas meja sama anu. Maka kata Imam Jarir At-Tabari, ala yang seperti ini itu namanya ala irtifa'a, tinggi ke atas, tidak menempel di sini. Maka oleh karena itu Imam Asyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau juga berkata, kalaulah ala seperti ini, peci di atas meja, itu namanya isti'la hakiki. Nah ini, nempel. Ini ujungnya nempel. Isti'la hakiki namanya. Sedangkan Allah berkata, ala arsistawa, alanya itu, ala itu bukan seperti ini. Tapi di atas aras. Namanya ala isti'la majazi. Nah, kalau ini tidak kita fahami dengan ilmu yang terbatas, kita baca Quran lalu menafsirkan ayat dengan sesuka akal kita, hati-hati. Fasyaikha lahu syaitan. Siapa yang berguru tak ada guru, maka gurunya syaitan. Nah, ini kata Imam At-Tabari. Kemudian kata Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil, beliau pernah berkata tentang istiwa. Kata beliau, menetapkan istiwa sebagaimana datang dalam nas tanpa takif dan tamsil. Nah, itu juga sependapat dengan Imam Jarir At-Tabari. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim, menetapkan istiwa tanpa tahrif, ta'lil, takhis dan tamsil. Ini tamsil nih. Tamsil, ini tamsil namanya. Perumpamaan ini. Tamsil. Jadi tak boleh kita meyakini seperti ini ya, menempel. Kalau sudah seperti ini kita meyakini Allah, itulah yang disebut oleh Rasulullah tadi, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Quran bisa memberimu hidayah, tapi terkadang Quran bisa memberimu isi ke dalam neraka. Nah, maka jamaah dirahmatillah Allah. Saya teringat satu hadis Nabi, kata beliau begini. Saya khruju qaumun fi akhir zaman. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul suatu kaum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih. Silakan buka dalam kitab Fathul Bari ala syarah sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman, saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan muncul suatu kaum, yaqra'una al-Quran, mereka membaca Quran, berlomba-lomba membaca Quran, berlomba-lomba menghafal Quran, berlomba-lomba mensuarakan Quran dengan seindah-indahnya. Kata Rasulullah, yakhrujuddin kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ketika mereka membaca Quran, tapi agama mereka itu sama seperti anak panah yang kita lepas. Ini anak panah ini. Ini. Ya. Kita tarik, kita lepas. Nah, yang lepas itulah ibarat tamsil yang digambarkan oleh Rasulullah. Artinya, ada suatu kaum nanti, itulah sekarang di akhir zaman, yang lisannya bagus melantunkan Quran, tapi hatinya tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka di negeri kita sendiri, pernah dengar kasus? Saya tak sebut namanya lah, karena ini adalah menjaga kode etik nama baik seseorang. pernah ada salah seorang pejabat di negeri ini mencetak Quran, tapi dia mengkorupsi isi cetakan Quran itu. Pernah dengar kasus itu? Coba baca lagi di Google. Silakan buka lagi. Saya nak sebut namanya. Seorang pejabat tinggi di negeri kita, dia yang mencetak Quran, dia yang korupsi Quran. Inilah yang disebut oleh Nabi tadi apa? Yamruquddin kama yamruqussahm min ramiyah. Mereka itu kalau beragama seperti anak panah. Ditarik anak panah, dilepas, nah begitulah agama mereka. Ya, maka oleh karena itu jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya maksudkan dalam kajian ini adalah memahami Quran itu, ya, pahamilah dengan cara yang baik. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, beliau mohon maaf, menurut para alim ulama berkata, khalaqallahu azza wa jalla al-ma'a qabla al-arsi. Allah menciptakan air sebelum aras. Saya simpulkan sedikit. Pada penjelasan yang lalu kita sudah bahas ada hadis yang mengatakan makhluk pertama akal, satu. Kemudian menurut hadis yang lain makhluk pertama itu aras. Kemudian pendapat yang lain dari hadis Nabi juga, makhluk yang pertama itu termasuk asy-syamsa wal qamar, matahari dan bulan. Tapi menurut sebagian pendapat ulama yang lain dari hadis-hadis Nabi yang lain, makhluk yang pertama itu diciptakan Allah adalah al-ma'u. Apa arti al-ma'u? Air. Itu makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah menurut pendapat ulama yang lain. Nah, di sini tertulis bahwa khalaqallahu azza wa jalla al-ma'a qabla al-arsy. Diciptakan oleh Allah air sebelum aras. Thumma khalaqa arsyahu fawada'ahu 'alal ma'i. Kemudian Allah menciptakan aras dan aras itu berada di atas air. Wallahu alam. Saya sendiri tak tahu bagaimana gambarannya itu. Allah menciptakan air, lalu setelah itu menciptakan aras, lalu aras itu berada di atas air. Kita tak tahu, tak faham bagaimana aras di atas air, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, kemudian wa annasi min ashabi rasulillah, dan banyaklah manusia di kalangan para sahabat Nabi, mereka berkata innallaha azza wa jalla kana arsyuhu 'alal ma'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah arasnya itu berada di atas air. Walam yakhluqu syai'an ghaira ma khalaqa qabla al-ma'i, dan tidaklah Allah menciptakan sesuatu selain dari sesuatu yang diciptakan itu qabla al-ma'i, sebelum air. Maka salah satu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah yang bernama al-ma'u, yaitu air. Dan air sangat banyak, termasuk yang ada dalam tubuh kita. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang keluar dari hidung. Hidung itu kan air. Nah, air itulah termasuk dari bahagian-bahagian air yang diciptakan oleh Allah pada penciptaan yang pertama. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita ini belum masuk lagi kepada era Nabi Adam. Kita bahas terlebih dahulu apa saja makhluk ciptakan oleh Allah. Sebentar lagi kita akan masuk bagaimana diciptakannya Allah terhadap Nabi Adam dan apa yang terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam sehingga seterusnya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum binafsi bitaqwallah. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Benda Aceh malam ini untuk edisi 17 Juni 2026 bersama saya Khaira hingga tuntas nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, kita ketemu lagi ya, walaupun tadi siang juga kita sudah ketemu. Mudah-mudahan Anda tidak bosan mendengarkan suara saya ini. Yang lebih spesialnya lagi, pendengar, malam ini kami hadirkan kembali untuk Anda Ruang Rindu Nasional. Akan ada host yang ganteng dan juga cantik, yaitu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta.
1: Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang

0: Follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
0: Mantap.
1: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
0: dan
1: dilihat
0: Lismina, iya, bisa
1: ada
0: dilihat
1: juga nih. Mbak Liz Mainawati gitu
0: masih
1: ya.
0: Cantik dan awet muda.
1: Pastinya
0: mas,
1: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
0: Gak nyangka kan.
1: Betul, gak nyangka
0: RRI
1: kita
0: keren, loh.
1: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
0: Kita gak sabar mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
1: Oke.
0: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz.
2: Menyanyi itu kesibukannya apa?
1: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
2: Ya salam-salam dulu.
0: Boleh, boleh.
1: Silakan.
2: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Kita menuju Manado.
0: Manado ada Bang Beni.
1: Bang Beni, Jo.
0: Selamat malam Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Mari lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar kalian?
0: Alhamdulillah baik. Bang Beni.
1: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi
0: dan Mbak Liz
1: Mainawati.
3: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Liz, Mbak Liz Mainawati ya.
1: Betul. Siap, betul.
0: Ya, siap.
3: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
0: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
1: Okay.
3: Kan pernah itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resti Fauzi dan Mbak Liz, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resti dan Mbak Liz? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Liz atau Mbak Ria Resti ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
1: Siap.
3: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
1: Okay. Buat saya nggak ada ya.
3: Mas Yudi salam ya.
1: Silakan.
0: Siap.
3: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru.
1: Okay.
3: Di Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
0: Bang Andi,
1: silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suaranya berat nih Bang Andi.
4: Bintang tamunya.
1: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
0: Ingat aja Bang Andi
2: ya Mas.
0: Yoi, birthday boy.
4: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
0: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya. Ya tahu dong,
4: kan
0: Bang Andi gitu loh.
4: Kan ada IG-nya di sini ya.
0: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
4: Bang Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti apa Ibu Ana tadi yang disorong ya.
0: Oh iya.
4: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
0: Oke.
4: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
1: Oke.
4: Okay. Ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Terima kasih. Terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
1: Amin. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
0: Enggak jalur kasih bisa Mas.
1: Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari dan Mbak Ismail.
0: Siap.
1: Selamat malam.
5: Rindu memori lewat lagi.
1: Siap.
5: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
1: Betul dong.
5: Salam rindu untuk semuanya.
1: Siap.
0: Kita kepoin
5: bintang tamunya.
1: Oh yeay.
5: So Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauti.
0: Selamat malam.
5: Please, menawati ya.
0: Selamat malam.

0: Kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
0: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
2: Oke, ditunggu ya nanti ya.
0: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
2: Siap.
0: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
2: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
0: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz.
1: Terima kasih
0: Mbak.
2: Terima kasih.
0: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Doang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapa Tunggung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
2: Selamat siap
0: malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama Mbak Haryanti.
2: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
1: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah, enggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
2: Oke.
1: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
3: Itu
1: ya
3: kalau, masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
1: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
2: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
1: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Biasa. Tapi kalau enggak salah aku lagunya itu.
3: Ya kan? Tuh keren emang kan. Cumanya udah dari kecil.
1: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang
2: ya,
1: cuma
2: gitu.
1: Karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu, di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
3: nyumbang-nyanyi
1: gak dibayar.
3: Aduh.
1: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya, saat itu tuh
1: plus nasi bungkus
3: banyak ya.
1: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
2: Nyanyi
1: terus
2: ya.
1: Nah, dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow.
2: Dari umur 5 tahun loh.
3: Emang aku sempat terpukau barusan dia. Enggak nyangka
1: dan
3: juga
1: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
2: Gitu ya.
3: Wow.
1: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
2: Dina
3: Mariana.
1: Dina Mariana waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
3: Iya, benar.
1: Terus
2: dari kecil
1: Diana Nasution.
2: Pambers.
1: Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol, di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
2: Iya.
1: Jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
2: Penyanyi
1: pembukanya.
2: Kalau Mbak Liz gimana ceritanya?
4: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman Enggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi enggak. Ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu, saya masih ingat banget. Dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
2: Okay.
4: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Oh. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun di tempat
2: saya. Oh, di Madiun. Lahir, ya.
4: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
2: Radio La Victor Surabaya. Iya, iya.
4: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, iya, iya, saya juga ada latihan.
2: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
4: Radio La Victor ya.
2: Aditya Warman ya. Warman.
4: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
3: Itu yang Malaysia. Iya.
2: Waduh. Oke, oke, oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
3: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
1: Aku dulu.
2: Boleh ya.
1: Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
3: udah married. Kan nyanyi di pernikahannya.
1: Iya.
3: Putrinya Mbak Ria, iya.
1: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
3: bungsu. Iya, yang bungsu.
1: Iya,
3: Masya Allah.
1: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik.
2: Oh, karena
1: aku itu pun aku kursusinnya di
2: kursus.
1: Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Dia tuh tampil. Itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
2: Okay.
1: Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
3: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
1: Iya.
2: Kalau Balis?
4: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
2: Oke.
4: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
3: jadikan profesi ya.
4: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Oh, jadi iya, mereka iya, kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
1: Ya.
4: Kayaknya kalau dia ingat main baru main. Kalau
3: enggak ingat ya malas.
4: Malas.
1: Ya, iya. Kursusnya kayak terpaksa.
4: Terpaksa karena emaknya
3: yang orang tua. Iya, iya.
4: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
1: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
2: Fals ya.
1: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
3: Bisa gitu ya?
4: Iya, tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus malah. Yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus.
1: Iya.
4: Cuman enggak ada yang mau.
2: Enggak ada yang
4: dia
2: mau.
4: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja terus, aja.
1: Ya, sekolah sama kuliah. Ya,
3: tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
4: Iya,
3: iya.
1: Nah, itu nyanyi. Pasti. Oh, maksudnya anaknya?
3: Iya, anaknya.
1: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus,
1: acara
3: nyanyi
1: kampusnya.
3: Ya.
1: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh iya, main gitar, yang nyanyi sih. Fales,
2: Shay. Fales, Shay.
3: Baru dia kan panggil aku Shay. Karena kita pesti, Mas.
4: Yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak apa ya, misi kebudayaan.
3: Iya, misi kebudayaan.
4: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
1: Yang perempuan.
4: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
2: Ya. Okay.
3: Kalau kalian daerah ya, ya.
4: Aduh.
3: Seru pastinya.
2: Siap. Nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak
3: ya,
2: berdua? Iya, selain nyanyi.
3: Maria dan Mbak Lis.
1: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
1: diharap, ya, diharap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih
3: iya,
1: masih off air sekali-sekali kan, gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini, keliling-keliling.
2: Oke. Okay.
1: Iya.
2: Kalau Balis?
4: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
2: Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
1: Masakannya,
2: cateringnya.
1: Coba dikirim ke sini. Oke. Senang hati Mbak Ika.
2: Siap.
3: Masakannya.
2: Iya. Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya. Ya
1: kalau aku, karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria, benar.
1: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
2: Oke.
3: Tapi gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbali sih masing-masing dikaruniai
2: suara
3: vokal yang berkarakter.
2: Iya. Yeah.
1: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
3: Ini suaranya
1: Ita Purnamasari nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
1: Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
3: itu
1: orang.
3: Itu benar-benar suatu karunia
1: ya. Talenta banget ya.
3: Betul, Mbak. Ya.
1: Alhamdulillah.
2: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
1: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
2: Nyampe semua ya. Oke, semuanya. Ya kan?
1: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
2: Oke.
1: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
3: Alhamdulillah. Prestasinya.
2: Balis. Royalty masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalty seorang Lis Menawati?
1: Kalau sekarang royalty udah enggak ada lah sekarang.
2: Tapi itu yang dulu ya.
1: Tapi aku dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
2: Pandemi.
1: Tapi dari Malaysia ya?
2: Oh, dari Malaysia.
3: Dari Malaysia, Maria ya.
1: Iya, RBT.
2: Oke.
1: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, dari Papri.
2: Dari Mbak Ita. Kebetulan
3: masih dari situ.
2: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
1: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
4: Kita tuh tahun
1: di paguyuban artis Jakarta Selatan.
2: Oh, oke.
1: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
4: Edi Silitonga,
1: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
4: tiap minggu
1: pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
3: Ya Allah, jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi.
1: Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
3: Tapi seru pastinya.
2: Oh iya.
3: Ada latihan. Terus kita rekaman juga ya, Lis.
1: Ya, lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
4: Adipura
1: kan kita beberapa kali dapat.
2: Program-programnya. Oh iya ya. Tepat bukan lagu-lagu komersial ya.
1: Bukan. Memang program dari
2: Jaksel.
1: DKI Jakarta Selatan.
2: Oh iya.
1: DKI dan Jakarta Selatan.
2: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab. Nah, wong Surabaya.
2: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang yang anak baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
1: mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh.
1: Iya nggak tahu ya. Suaranya kan
3: iya.
1: Cantik, suaranya bagus banget,
3: banget.
1: Ya. Ya nggak tahu ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisye, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an, 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
2: Oh gitu.
1: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau nggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat, menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisye.
3: Ya ampun Maria. Ya. Akhirnya beliau konsernya 1994 kalau nggak salah.
1: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya, dia bilang gitu.
2: Siap,
1: nah aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku nggak berani menyampaikan.
3: Ya, gak
1: sampai
3: gak
1: akhirnya
3: mungkin, Maria.
1: Kita berjumpa ya.
3: Ya.
1: Itu di bulan Maret.
3: Maret.
2: Maret, Maret ini.
1: Maret. Ya, Maret.
3: Maret ini. Maret ini.
1: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
1: mereka
3: bisa.
1: Niken sama Julian bisa, Ri, bisa, dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
3: langsung.
1: Oke, okay, saat itu
3: nggak
1: pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya.
3: Bener.
1: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue?
3: Mau nggak sih? Gitu. Ya mau aja kok. Barian langsung ngapain? Next.
2: Konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
2: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Pana Asmara.
3: Oh, Pana Asmara.
2: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: Segelas Air Putih Cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo dan juga Saumlaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi nggak undang-undang ya?
1: Iya nih sombong ini, nggak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, nggak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah, itu
0: oh ya, nggak kan nggak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya, Bu.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
2: Ya.
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Ya Yudi Ismail. Yo kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda. Saya Pangesta ya. Silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok? Keputus.
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
4: Jojo Propapat.
0: Oh, mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, kaya. Oke, Tete.
4: 15 Juni ya, sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Judi sehat terus, bahagia lahir batin.
0: Amin.
4: Ya.
1: Amin.
4: Udah 2 kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah 2 kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi. Ya,
4: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lis.
0: Oh, iya. Oke, Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh.
1: Ya.
3: Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi,
3: iya,
4: lagunya Mbak Lis tadi. Yang apa panas asmara itu kalau didengar
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: ya
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu.
3: Oh,
1: enak
3: sejuk
1: banget
3: itu,
1: ya.
4: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
4: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir lagu terakhir ya. Aku kalau gak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu Yang Menyiksa.
1: Wah,
3: ya sakit Allah. Banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa,
3: kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya nggak?
3: Iya. Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, Rindu okay. Yang Menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu Dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Sepatu Dari Kulit Rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu Yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab ya Uncle Gazi ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah ya nyanyi keroncong enggak ya sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya
3: pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV ya.
0: Di
1: TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. baru lihat jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
6: Almarhum Kris Patikawa,
0: Isa
6: Dikin Zuhra.
1: Betul sekali.
6: Ya. Itu benar-benar kalau kemampuan sendiri. Ada, albumnya ada Mas
0: dan keroncong ya.
6: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos.
1: Ya, ya.
0: Leknya ternyata.
6: Iya.
0: Lek Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, okay. Mungkin
3: proses aku kali
0: ini. Iya,
1: ya, maksudnya Tumbaria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, termasuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya nggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa gak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo. Bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya.
1: Pasti.
3: Jadi rekamannya
1: ya, ya.
3: Rekamannya
1: ya,
3: berkali-kali ya. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
0: Iya, gak mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita, kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak, lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya, aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku dalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada. Enggak
0: ada ya.
6: Oke.
3: Iya
6: enggak
3: ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Baria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Sintaro, Waini.
3: Sintaro, ya Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Malis gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung waktu.
1: Wah,
6: itu.
0: Oh, Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang tamu Rabu lalu.
3: Oh, okay. Masih barengan tuh.
1: Oh,
3: ini nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ayo list dulu deh.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yuk. Monggo.
3: Kamu.

0: jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: Beneran gak pengen harta nih.
1: Aku mau.
0: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Iya Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
0: Amin. Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
1: Iya, doanya.
3: Selalu sehat selalu.
0: Amin.
3: Semangat,
1: semangat Pak Ahmad. Ya.
0: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
3: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
0: gitu. Oke.
1: Okay.
3: Ya. Boleh salam-salam Mas.
0: Siap.
3: Boleh,
0: terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Senusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
1: Oke.
3: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
1: Amin.
3: Ya.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Wahyu, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
1: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: Oke.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
0: Yalis? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
1: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
4: iya betul. Sini
1: kan. Nyak agak nyik.
4: Tenggok-tenggok gitu. Ini Mbak, Mas Paul ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
0: Oke.
4: Itu saja.
0: Siap.
4: Oh ya, Yudi, salam balik ya tadi itu ya
1: siap,
4: tadi.
1: Siap.
4: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso, dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
0: Siap.
4: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa? Aku ya.
0: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
1: Pasti.
5: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
0: Oh, ya.
1: Luar biasa.
5: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
1: Iya, betul banget, gitu.
5: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di Akurama. Mungkin rezekinya di situ.
0: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis?
5: Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
1: Mencari uang.
6: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya sekarang.
1: Beda ya,
6: betul. Kan sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan.
1: Nah,
6: sama sih. Iya, sama.
1: Luar biasa ya.
0: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
1: Ada deh.
0: Kayaknya pengen pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
1: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B
1: kita yang punya.
2: Iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
2: Mbak
3: Is. Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
2: Udah ganteng.
0: Wah,
2: langsung GM lo Mas.
1: Ganteng banget, Mas Yudi.
2: Lama-lama
1: tambah ganteng.
2: Aku yang kesel
3: sama Anda.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Liz.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Sama-sama, Mbak
3: Gila.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molokok?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
2: Iya.
4: Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati. Silakan
2: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Dan Liz

0: Mirnawati.
1: Lis Mirnawati.
0: Ya, oke. Okay. Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
1: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis, mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
0: Iya, salam aja buat Siap. Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
1: Oke. Okay.
0: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah, kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
1: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
0: Oh, ya.
1: Makasih Kak Endang ya.
0: Mbak Ria, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Mas Rumah, Mas Yudi.
1: Siap,
0: ya,
1: betul.
0: Selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
1: Terkait karya-karyanya. Ya.
2: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
1: Aman,
2: kalau
1: ya?
2: Benar ada donat menanti.
1: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
2: Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
3: Yes,
2: yeah. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
1: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
1: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
2: S. Yeah. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
1: Iya.
3: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
2: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
1: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Oh, dari sudut bibirmu.
1: Tuh kan.
3: Senyuman.
2: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
1: Oke. Okay. Hilang peluangnya.
3: Kalau judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh. Brunei itu kayak begitu.
1: Kan enggak bisa Mbak jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
1: Pertanyaan kedua. Lis Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini.
1: Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
1: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang pertama salah.
3: Lagu side B terakhir album ketiga dari gua.
1: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
1: Oke.
2: Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
1: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu.
2: Ini
1: aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
1: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
1: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Ya. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Ya. Artisnya sebutin apa lagu?
1: Lagunya Maria di album itu, iya.
3: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
2: Satu lagi.
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Mbak Ria lagi-lagi gak bisa.
3: Apa sih?
1: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa.
1: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
2: Oh.
3: Iya sih, tapi aku gak tahu yang mana.
2: Nah, aduh. kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
1: Oke lah ya.
3: Gagal lagi dong.
1: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
4: Liz pasti bisa deh.
1: Astagfirullahaladzim, belum. Ayo Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
1: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Riz?
1: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
1: Berapa lagu?
2: Empat. Tak kasih kesempatan satu lagi.
3: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
1: Ada
2: ayo,
1: berapa
2: ayo,
1: lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh pada.
3: Lima deh.
1: Ya iya Mbak, kalau enggak empat kan foto, kurang dikit lima.
2: Ya udah donatnya jadi, dua.
1: Lagunya sedih, lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi
2: sendu. Melodi sendu. Oh, okay. Maria kasihan. Semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya oh, lagu Om Keli ini.
1: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
1: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
2: Mbak,
1: album
3: Sepatu Kulit Rusak?
1: 100. Oke, pada akhirnya.
3: Inikah Cinta. Gitu kan?
2: Iya.
1: Inikah Cinta. Oke.
3: Erik, kamu menyelamatkan aku.
1: Menyelamatkan.
3: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
1: Oke.
3: Akhirnya aku dapat donat.
1: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
3: Iya.
1: Oh, pernah ya?
3: Berapa kali?
2: Lagunya oh, okay. Aku Tutup Layar Cintaku.
1: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
3: Masih ingat ya Mas.
2: Masih ingat loh.
3: Dulu hadir.
1: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Liz Mainawati.
2: Apakah benar Ibu Liz ini yang eyangnya Gayatri?
3: Betul.
1: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
3: kali ini.
2: Aduh, tetangga.
1: Eyangnya Gayatri ya?
3: Iya, Gayatri.
2: Iya. Okay.
1: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Liz?
3: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
1: Ya, kan.
3: Kalau dia Gayatri.
1: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Liz. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
1: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
1: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
3: Donat lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
1: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
2: acara Selekta Pop bener banget.
1: Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong pastinya.
1: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
1: Gimana kita dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.
1: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran mas. Jadi pinisirin ini.
1: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: rindu
1: dengan
2: yang menyiksa.
1: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
3: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Restivausi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada proyek atau
0: mini konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu. Ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu,
2: terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Betul.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di digital
0: platform.
2: Belum
0: platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap. Kalau begitu
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan di Ruang Rindu.
0: Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id. Wow.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini, dan selamat malam untuk Anda yang masih mendengarkan kami baik melalui RRI Digital atau streaming kami rri.co.id bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM. Banda Aceh malam ini tentunya saya Khaira masih menemani suasana malam Anda pendengar, dan tentunya tepat pada pukul 12 malam nanti akan ada pertandingan sepak bola dunia, yaitu timnas Portugal akan memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo dalam laga Grup K yang akan berlangsung nanti di Houston Stadium, Texas. Nah, pendengar, Portugal datang sebagai salah satu tim unggulan dengan materi pemain yang sangat kuat. Selain masih diperkuat Cristiano Ronaldo, mereka juga memiliki sejumlah bintang seperti Bruno Fernandes, kemudian Vitinha, Rafael Leao, dan Ruben Dias. Nah, tentunya pendengar, tim asuhan Roberto Martinez tentu mengincar kemenangan sebagai modal awal untuk mewujudkan impian meraih gelar juara dunia pertama mereka. Nah, meskipun begitu, RD Koko tidak bisa dipandang sebelah mata. Wakil Afrika ini pendengar kembali tampil di Piala Dunia setelah penantian yang panjang dan juga bertekad membuat kejutan. Mereka memiliki beberapa pemain yang berpengalaman seperti Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, dan juga Yohane Wisa yang siap memberikan perlawanan. Nah, kalau secara kualitas pendengar memang Portugal lebih diunggulkan, namun dalam sepak bola kejutan selalu bisa terjadi. Menarik untuk disaksikan tentunya. Apakah Portugal mampu memulai langkahnya dengan kemenangan atau justru RD Kongo yang mencuri perhatian pada laga pembuka Grup K malam ini? Oke, jangan lupa dicatat dan jangan lupa untuk beri support untuk grup yang menjadi kesayangan Anda di malam ini, apakah dari Republik Demokratik Kongo atau Portugal ya. Jangan lupa nanti saksikan dan juga dengarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh pada pukul 12 malam nanti. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Banda Aceh malam ini kami akan menemani Anda dengan lagu dan juga informasi-informasi menarik lainnya.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Banda Aceh malam ini saya akan update informasi untuk Anda, di mana PDAM Tirta Montala Aceh Besar akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan air bersih dan diantaranya untuk membenahi sejumlah fasilitas pengolahan air. Dan ini pendengar dilakukan guna untuk menjawab tantangan ketersediaan serta kualitas air baku yang semakin kompleks. Nah, dari hal tersebut masih banyak juga aspek yang memang perlu mendapat perhatian serta pembenahan, terutama pada instalasi pengolahan air atau water treatment plant yang tersebar di beberapa wilayah pelayanan. Kalau terkait dengan tantangan, salah satu tantangan yang dihadapi PDAM adalah perubahan kualitas air yang baku yang mana bersumber dari sungai. Jika pada masa lalu air sungai masih terlihat bersih dan jernih saat musim kemarau, namun kondisi tersebut kini sudah jauh berbeda. Kalau kita bilang masalah perubahan kualitas air baku tersebut, pendengar tentunya ini harus adanya peningkatan teknologi pengolahan, serta perawatan fasilitas dan juga kesiapan sumber daya manusia agar pelayanan air bersih tetap dapat diberikan secara maksimal kepada masyarakat. Meski menghadapi berbagai kendala, tentunya dari pihak PDAM akan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan secara bertahap selama masa kepemimpinannya. Dan berbagai persoalan teknis maupun non-teknis yang selama ini menghambat pelayanan akan menjadi fokus perbaikan ke depan. Demikian pendengar untuk informasi saat ini yang kami suguhkan untuk Anda dalam Banda Aceh malam ini, dan informasi ini serta informasi lainnya yang terupdate, teraktual dan juga terkini Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dalam Banda Aceh malam ini, tentunya pendengar Pro 1 tidak terasa ya untuk malam ini di Banda Aceh dan juga sekitarnya, udaranya terasa semakin sejuk. Mungkin juga bagi Anda yang sedang menikmati waktu bersama dengan keluarga atau bersantai di teras rumah atau bahkan juga masih beraktivitas di luar, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Dan terima kasih pendengar sudah memilih Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman perjalanan malam Anda di malam hari ini. Mari kita nikmati malam ini dengan santai sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik yang telah kami siapkan di playlist Pro 1 RRI Banda Aceh. Darinya Rosa dengan judul Ku Menunggu. Selamat mendengarkan.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Banda Aceh malam ini. Dan tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda lagu dalam jazz musik. Namun sebelum itu juga kami hadirkan untuk Anda Kilau Pancasila. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kepka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Kongo.
1: Baik pendengar. Baik pendengar, langsung saja kita saksikan pertandingan antara Portugal melawan Kongo. Dan sesaat lagi akan kita laporan pandangan mata bersama Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung Erik dan juga Bung Senpi.
2: Iya, terima kasih Wisnu, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Houston di kota Houston, Amerika Serikat untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan di grup K yang mempertemukan Portugal menghadapi Kongo. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan siap-siap akan dimulai. Kick off babak pertama di mana Portugal saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kongo berada di sisi sebelah kanan. Portugal turun dengan jersey berwarna merah-merah, sementara Kongo dengan jersey berwarna biru muda. Saat ini saudara pendengar, di lapangan tengah Portugal menguasai bola dari kaki Vitinha, umpan pendek ke belakang kepada Nuno Mendes. Saat ini di sektor sebelah kiri masih Nuno Mendes, kembalikan bola ke belakang kepada Vitinha, pendek kepada Araujo. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola kepada Araujo, ke belakang kepada Renato Veiga. Kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kiri, umpan tarik ke belakang lagi, masih bermain-main di lini pertahanan para pemain Portugal. Saat ini Araujo kembali, Bernardo Silva kirim bola ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha memainkan bola di lapangan tengah. Kali ini kembali pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes di sana. Kirim bola lagi ke belakang kepada Vitinha. Masih Vitinha pindahkan bola lagi ke sisi sebelah kanan Araujo. Umpan ke depan kepada João Cancelo. Masih Vitinha kali ini kembali menguasai bola. Masih mencari rekannya Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan, ke belakang kepada Araujo. Kali ini Araujo menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Masih Cancelo menguasai bola. Ada dua pemain dari Kongo yang berusaha merebut bola. Kirim bola ke tengah kepada Vitinha, pindahkan bola kali ini kembali ke sisi sebelah kiri. Masih Nuno Mendes mencari rekannya, pendek saja bola. 1-2 dengan Vitinha, kembalikan bola kepada Mendes. Saat ini saudara pendengar masih bermain-main. Kali ini Ronaldo menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan kepada Cancelo. Masih Cancelo, maksudnya kirim umpan crossing tadi namun dihalau saja. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola. Terjadi perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini dari sektor sebelah kiri, kembali Portugal. Pedro Neto kali ini pindahkan bola kembali di sisi sebelah kanan, ada Cancelo. Pendek saja kepada Silva, masih Silva menguasai bola, mendekati kotak penalti, kirimkan bola ke tengah kepada Vitinha. Masih Vitinha bermain bola. Pedro Neto kepada Nuno Mendes, mendekati kotak penalti dari Kongo. Masih Pedro Neto, masih menguasai bola, masih Pedro Neto. Bola tarik saja ke belakang kembali, kirimkan umpan crossing, dihalau saja oleh kepala para pemain Kongo. Kali ini Kongo berinisiatif melakukan serangan balik. Sayang sekali langsung dilanggar tadi. Cancelo tadi lakukan pelanggaran setelah ada upaya melakukan serangan balik yang dilakukan oleh para pemain Kongo. Ada Moutosami tadi. Terjatuh Moutosami. Samuel Moutosami. Tendangan bebas pendek saja ke belakang kepada Axel Tuanzebe. Masih Axel menguasai bola, pendek kepada Steve Kapuadi. Kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanan Kongo, kirim bola ke belakang Mbemba. Kali ini menguasai bola Mbemba. Terjadi, direbut oleh Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano memasuki kotak penalti daripada Kongo. Kirimkan bola ke belakang kepada Cancelo atau rekannya tadi, Bruno Fernandes. Masih memperlambat tempo. Lagi-lagi para pemain Portugal. Kali ini Vitinha di lapangan tengah, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Cancelo di sisi sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Masih Cancelo menguasai bola, kirim umpan ke belakang kepada Araujo. Kali ini pindahkan bola kembali ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Masih Vitinha menguasai bola tadi, maksudnya kirimkan umpan terobosan kepada Ronaldo. Namun bola jatuh di kaki para pemain Kongo. Kirimkan umpan ke depan, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Kongo.
3: Memasuki menit keempat ataupun menit lima waktu normal, kali ini para pemain Kongo masih coba mencuri, tapi kali ini dicuri oleh para pemain dari Portugal, diusir tari oleh Mbambe. Mbamba maksud kami, dorong lagi ke sebelah kanan, coba lagi kali ini para pemain Portugal bangun serangan, arahkan kali ini ke tengah kepada Vitinha. Geser lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Neto. Kali ini masih coba merangsek ke kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Mendes ataupun satu pemain lainnya Portugal. Kali ini ke tengah, coba tadi nomor 8 Bruno Fernandes, arahkan ke belakang lagi. Masih bermain 1-2 kali ini Portugal. Nah ini nomor 15 umpan ke sebelah kanan, tujuh adalah nomor 20. Kali ini masih ada pemain Portugal umpan ke dalam kotak penalti, lolos tadi. Sayang sekali tidak ada segampan, tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri. Masih ada pemain Portugal umpan ke dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol. Menit ke 5 atau bahkan 16, menit ke 5, satu gol langsung dicetak. Guri. Bagaimana tadi umpan dari sebelah kiri langsung mengarah ke kepala pemain nomor 15 Neves, yang menghujam ke sebelah kiri gawang dari Embassy. Satu gol Portugal unggul, Bung Tavani langsung mengebrak nampaknya.
4: Ya, Bung CNP, dengan inisiatif menyerang yang langsung dilakukan oleh timnas Portugal sejak pertandingan dimulai, memang hanya tinggal menunggu waktu bagaimana Selecao de Quinas ini menciptakan gol. Kita lihat juga terdapat beberapa ruang yang terbuka tadi dari timnas Kongo yang memang masih belum bisa dimaksimalkan, dan akhirnya belum genap 6 menit timnas Portugal mampu memaksimalkan celah yang ada sehingga unggul 1-0 melalui Joao Neves yang memang sedang dalam permainan terbaiknya bersama PSG di klub.
3: Luar biasa memang gol pembuka dari Portugal ini, menggebrak publik dari Amerika sendiri, dan kita nantikan gol-gol selanjutnya. Kali ini Kongo mencoba lagi membangun serangan dari sebelah kiri ke Pamaswaka, umpan lagi ke tengah, masih ada Makau, masih mencari kawan dari tengah, terus mendorong bola, arahkan ke sebelah kanan kepada Moton Sami. Dorong lagi kali ini para pemain, diambil tadi oleh Bakambu, kali ini masih Bakambu, geser lagi ke sebelah kanan. Kongo kali ini coba menyergap dari serangan sektor kanan, umpan tadi maksudnya, tetapi masih tertahan oleh para pemain pertahanan dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, jatuh di kaki nomor 26 Masuaka. Kali ini masih menggiring bola Masuaka, coba umpan tidak jadi, dengan kaki kirinya ditahan dengan baik oleh Cancelo tadi, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi Portugal di sektor sebelah kanan. Kali ini kita nantikan bagaimana magic juga akan dilakukan oleh Ronaldo, karena memang kapten kesebelasan Ronaldo ini masih menunggu momen untuk mencetak gol. Kongo kali ini dari pertahanan Portugal geser lagi ke sebelah kiri kepada Masuaka, umpan ataupun tadi, tetapi diterjang dengan baik oleh para pemain dari Portugal, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Cancelo dari kanan, angkat ataupun merilik ke tengah, siapakah yang tuju, masih coba cari kawan. Oh, Vitinha tadi geser lagi ke belakang, masih para pemain Araujo kali ini, geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Kali ini Mendes menggiring bola dengan kaki kirinya, Mendes agak sedikit cepat, dorong kepada Neto, coba lagi, arahkan lagi, masih para pemain dari Portugal, geser lagi kepada Bruno Fernandes kali ini yang membantu serangan. bermain 1-2 tadi bersama Neto, arahkan lagi kali ini bersama Ronaldo, kapten kesebelasan dari Portugal. Masih Bruno Fernandes, arahkan ke Vitinha, masih dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal ataupun sebelah timur dari stadion. Umpan kali ini bermain 1-2, masih menunggu para pemain dari Kongo untuk keluar terlebih dahulu. Back pass kali ini jauh pada Veiga, bermain lagi, masih terus bermain 1-2, para pemain dari Portugal arahkan ke sebelah kiri, kali ini bermain 1-2 Mendes, tadi agak sedikit ditarik tetapi bukan sebuah pelanggaran. Masih kali ini geser lagi ke sebelah kiri, dicuri oleh pemain Kongo, terjatuh satu pemain dari Portugal, bukan sebuah pelanggaran karena Peon kali ini masih mendorong Bruno Fernandes dari tengah, santai-santai lagi kepada Veiga kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri, masih para pemain. Oh, lolos kali ini Mendes dari sebelah kiri, didorong oleh pemain dari Kongo. Bukan sebuah pelanggaran, hanya lemparan ke dalam lagi oleh Mendes kali ini di sektor sebelah kiri penyerangan dari tim Portugal. Tampaknya ada kesalahan tadi dilakukan sehingga wasit memberikan peringatan ataupun juga arahan kepada kedua kesebelasan yang bermain. Hingga menit ke-9 ini Portugal berada di sebelah kiri kami, sedangkan Kongo berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna biru langit, sedangkan Portugal menggunakan jersey berwarna merah gelap. Kali ini sudah dilakukan, Kongo dari sebelah kiri dicoba disergap oleh dua pemain dari Portugal, berhasil lolos kali ini. Masuaka arahkan ke tengah, dikejar tadi oleh Ronaldo, baik sekali back pass kali ini kepada Passi. Masih arahkan ke depan jauh melambung, jatuh di sektor kanan penyerangan dari Kongo. Berduel tadi diambil kali ini oleh Bakambu. Bakambu kali ini mencoba merobos dari sebelah kanan, kali ini masih Bakambu, arahkan lagi ke tengah ataupun ke kanan, umpan ke dalam kotak penalti. Masih coba diusir Bakambu lagi, jatuh kali ini satu pemain dari Kongo, tolak kaki kiri. Hampir saja menghujam tadi gawang dari Costa, namun peluang dari tim Kongo belum merubah kedudukan hingga menit ke-10 ini.
2: Ya baik saudara pendengar, nampaknya Kongo langsung tampil menggebrak dengan beberapa kali melakukan serangan-serangan balik dan menciptakan satu peluang, di mana serangan balik cepat yang dilakukan Kongo untuk bereaksi atas gol cepat tadi yang dicetak oleh João Neves dari Portugal pada menit ke-6. Kali ini saudara pendengar, di sisi sebelah kiri penyerangan dari Portugal, Vitinha kali ini menguasai bola, perlambat jalannya pertandingan, pendek saja sodorkan kepada Mendes, kembalikan kepada Vitinha, masih membawa bola dengan lambat tadi. Kali ini Neves menguasai bola, berikan kepada Araujo, pindahkan bola kepada Renato Veiga. Kali ini masih bermain, tarik bola ke belakang kepada Veiga lagi-lagi, berikan pendek saja kepada Araujo. Kali ini Bruno Silva menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Cancelo, kembalikan kepada Silva, masih Silva, umpan ke belakang kepada Veiga, masih Veiga, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Vitinha, berikan kepada Vitinha lagi bola, pendek saja kepada Araujo. Kali ini masih Araujo mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini João Neves berhasil direbut tadi oleh pemain Kongo, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Oh, nampaknya jadi sebuah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Bruno Silva tadi kepada salah seorang pemain dari Kongo, pemain dengan nomor punggung 25 yakni Edo Kayembe. Langsung mengeluarkan kartu kuning wasit Abdul Rahman Al Jassim asal Qatar yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini atau pada pagi hari ini. Ya, masih nampak sudah terbangun nampaknya Kayembe, langsung melakukan tendangan bebas kali ini di sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Wan-Bissaka, masih Wan-Bissaka menguasai bola, kirimkan pendek saja ke belakang kepada rekannya. Kali ini Kayembe menguasai bola, mendekati kotak penalti, ada Bakambu, masih Bakambu, tendangan langsung. Bakambu tadi memanfaatkan umpan dari Kayembe tadi, Bakambu hampir saja membuat deg-deg ser para pendukung Portugal yang hadir di stadion pada malam hari ini. Tendangan dari Cedric Bakambu tadi beruntung masih membentur kaki dari Araujo sehingga menghasilkan tendangan sudut yang pertama bagi Kongo di pertandingan pada pagi hari ini. Bersiap-siap tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor 26 Arthur Masuaku. Bersiap-siap Arthur. Tendangan bola mendatar saja, namun bola jatuh di kaki pemain João Neves. Masih membola João Neves, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berada di kaki

waktu Indonesia Barat. Saya masih menghadirkan beberapa lagu pilihan atau satu lagu pilihan untuk Anda di pagi hari ini sebelum nanti kami hadirkan warta berita yang kami rangkum dalam Warta Muktalam untuk edisi hari ini.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Sari berita, petugas PPS Aceh Barat turun ke lapangan sensus ekonomi sasar UMKM dan rumah tangga. Berikutnya, sebanyak 784 jemaah haji Aceh tiba di tanah air.

0: Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Dukung data akurat, BPS Aceh Barat lakukan sensus ekonomi ke pelaku usaha dan rumah tangga di 12 kecamatan kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan kegiatan sensus ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan sensus tersebut dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang bertujuan untuk memperoleh data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengharapkan agar masyarakat yang menjadi sasaran pendataan dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan data yang jujur, lengkap dan benar sesuai kondisi yang sebenarnya.
2: Dan kita menyampaikan data dengan cara jujur sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tentunya harapan ini diikuti oleh seluruh masyarakat dengan cepat mendapatkan data valid, data akurat, data yang benar sesuai dengan fakta lapangan. Karena ini sangat penting, sensus ekonomi 10 tahun sekali. Karena kita juga berharap semua masyarakat welcome dan membantu teman-teman dari BPS sedang melakukan sensus.
1: Dan dia juga mengajak agar seluruh masyarakat Aceh Barat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus di lapangan. Data yang benar akan menjadi dasar penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat Devi Indres Tuti mengatakan bahwa seluruh petugas yang diturunkan telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan sebelum melaksanakan pencacahan di lapangan. Sebanyak 211 petugas sensus telah diterjunkan untuk melakukan pencacahan di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penataan ini mencakup berbagai unit usaha serta rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi.
3: Petugas sensus laksanakan pencacahan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian juga jangan lupa berkomunikasi sesuai dengan adat yang berlaku di lapangan. Biasanya ada 211 orang yang akan turun di seluruh Kabupaten Aceh Barat.
1: Dalam pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memperkuat validitas data ekonomi daerah sehingga data yang diperoleh nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. BPS Aceh Barat optimis pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini dapat menghasilkan data yang valid, akurat dan terpercaya guna mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Sebanyak 784 jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 dan 2 sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Jemaah Haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 1 dan 2 sudah kembali ke tanah air dengan total keseluruhan 784 jemaah. Kloter 1 dengan jumlah 393 dan kloter 2 sebanyak 391 jemaah. Adapun kloter 2 tiba pada Selasa malam dengan rincian 160 jemaah laki-laki dan 231 perempuan. Jemaah terdiri dari 311 asal Aceh Besar, Banda Aceh 4, Sabang 68 dan Kabupaten Pidi 2 orang serta 6 petugas kloter. Petugas kloter Khairul Huda menyampaikan terdapat 1 jamaah kloter 2 yang meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Mahdi Muhammad Sufi pada 3 Juni, tepatnya pukul 8 lebih 30 menit waktu Arab Saudi.
5: Jamaah yang berangkat ke Tanah Suci berjumlah 391 orang, yang pulang juga 391 orang. Perlu kami laporkan juga dalam
4: alur kedatangan jamaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simblang Bintang. Jamaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan, penyambutan dan pelepasan jamaah, penyerahan paspor. Jamaah mengambil koper, bagasi dan kabin termasuk air zam-zam dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Peringati hari ulang tahun ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta ikuti sunatan massal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
6: DPD LSM Lira Indonesia Aceh Tenggara gelar sunatan massal dalam rangka HUT ke-21. Kegiatan tersebut diikuti 51 peserta yang berasal dari 16 kecamatan. Bupati Aceh Tenggara Sani Fakri mengaku mendukung penuh kegiatan bakti sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia berharap kegiatan serupa dapat terlaksana setiap tahun. Bupati Fakri juga meminta LSM Lira membangun kolaborasi dengan pemerintah guna mendukung kemajuan daerah.
7: Hari ini sunat massal dalam hari ulang tahun LSM Lira ke-21 sekaligus menyambut hari ulang tahun Kabupaten Aceh Tenggara yang ke-52. Hari ini ada 51 anak-anak kita yang akan disunat massal bersama LSM Lira bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
6: Ketua LSM Lira Aceh Tenggara Fazriansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak. Baksos ini katanya merupakan pelaksanaan ketiga yang digelar di Kabupaten Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Utara terus memperkuat literasi digital di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
9: Pengembangan teknologi tetap dipadukan dengan filosofi lokal guna membentengi siswa dari dampak negatif dunia cyber. Seperti disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Muhammad Johan, menekankan bahwa di era informasi tanpa batas, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Johan menjelaskan bahwa pendidikan digital di Aceh Utara berpijak pada pilar anak terlindungi, agama terpegang, anak pintar dan cerdas serta sejahtera. Menurutnya, strategi ini diimplementasikan melalui penggunaan platform e-learning, video animasi hingga kajian Islam digital untuk mencegah penyebaran hoax dan konten negatif. Namun, Johan mengakui tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan keterampilan digital, terutama di kalangan guru senior yang mendekati masa pensiun.
10: Nah, jadi guru juga harus terlibat dalam menjaga dan menggunakan digital di sekolah. Jadi dengan kita menggunakan digital-digital yang seperti itu, dampak literasi pada siswa, yang pertama kita bisa melihat generasi yang beretika menggunakan media. Pada guru juga penting, yaitu bagaimana literasi digitalnya di Aceh, khususnya Aceh Utara, kita masih rendah, karena keterampilan menggunakan literasi ini, literasi digital, kadang-kadang guru-guru yang sudah tua, yang hampir pensiun, itu dianggap itu adalah tidak penting. Padahal itu adalah problem yang harus kita selesaikan, mindset-nya bagaimana menggunakan digital yang lebih bagus.
9: Selain pembinaan siswa, pihak dinas juga mendorong pemberian apresiasi dan penyediaan akses internet serta perangkat digital bagi guru guna mengubah mindset terhadap pentingnya teknologi di sekolah. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Sementara informasi yang terakhir, pemerintah kota Sumbul Salam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas SDM dan membenahi sektor transportasi daerah. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
11: Pemerintah Kota Sumbul Salam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Sinergi itu ditandai dengan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama yang berlangsung di Kampus Politeknik Transportasi Darat Bali. Tidak tanggung-tanggung, Pemko Sumbul Salam langsung menggandeng 3 perguruan tinggi kedinasan sekaligus. Ketiganya adalah Polrada Bali, Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi. Wali Kota Sumbul Salam Haji Rosid Bancin menyampaikan bahwa langkah tersebut dinilai sangat strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan tinggi perhubungan. Menurutnya, melalui kesepakatan tersebut, para pihak berkomitmen penuh untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan mematangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perhubungan darat maupun sungai. Sinergi berkelanjutan itu juga diharapkan mampu mendongkrak kualitas pelayanan transportasi yang lebih profesional dan aman di Kota Sumbul Salam. Selain itu, Haji Rashid Banci juga menambahkan kesepakatan itu tidak hanya berfokus pada pendidikan kedinasan, tetapi juga mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui implementasi kerjasama tersebut, seluruh pihak siap melahirkan program kolaboratif demi mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Sublusalam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh. Saat ini kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita nantikan warta berita sentral Pro 3 Jakarta.
1: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.